0: Martin, Lucy Doyo, Clarence Wong, Umsabo, Dennis Yang, Adila Jennifer M, Mangkakoisun, Gilis Sipojol, Pason di Florence Bajol, Kumanong Kapan, Dengabi, Doko Pepesan Tadak Kutahu, teman-teman mau kaya dasantin antaru, Habis nak pesa untuk timpu, dapat nanti nekot akavas atau hisun sebab terjaru bukariti haze. Tapi pembuatan am tabih pesan kata wadan kuma diau katiti pasan mentadi Florence Boyjol. Ingkano Marius merendem kapi pesan no sebab kuma ada diau mentad kampung pegunun katiti pasan pung kapanu kuma tambahut ngavi mega di Maria Johan Rose dan Sugud Helen Young Joseph Potuli Lucy Doyo Julita Margaret, saya Bevi Kinovangan dari Sadu terkait sama kumpai pason di Morus Morundim dari Kampung Pagunon Kumadinong kapan ngabi tamangan temen mo kaya dasantinan atau kau kada hivai do menginum gumon do menginum do vai kada ti pason daw sumusut nagi pason pongkapon kumadi Wiwin Andrew dari Kampung Limbaho Papar mitino pangata no tay mamanta di tong ato pinay nga vidaw do i manandak tadaw kinuhodion daw do subab do kapatabian konsikan tadaw kinuhodion kuma di Wiwin Andrew dari Kampung Limbaho Papar miyampay pason kuma di Wiwin abanadan kutumemo kinaingan anak unumpasan hansan penmuhok tumemo opus di kau dia tomai mau khaditi mulia kak nungavi tong topi nai nungavi ibnu pembus dapason kuma di Wiwin Andrew. Tadi saya napa menandak pada kinohdian dapat pembus Wuhan diti Wuhan ke sejam ke. Tapi yang konsikan pada kinohdian kuma di disuruh insanan apa nadan kau tomai mau kenaingan anak unumpasan hansan tomai mau pain muhok. Oh gina pada tokau ya gitu. Anda mungkin nama Hozo Manta di Hozo penyempatan di Malaysia Galus Cordelia Johannes Gumpodo Livia Edward ia tanda tambahut segi gisam sultanan Hozo di Dato Elizabeth Morris sampai di Harry Oyo ia tanda kano mongoy pomukot
1: Panaran Hozo, Tata Kotohu, Desaba VFM, Kosohimbaan, Bos Kedazan, Nolko, Finasi.

Hozo opinia patan di Claris Vitini Lajibin mempai di Joannis Mantahan etan do anda dan zopo. Dari mentok payan bayan do jam ka bahu peran bahu mitin tendi do dong suwa bit pong do tau do kakak kom yang pai do go dari dapat pesan penakan hozo utara kota huditi. Dari kopi pesan ke mata pening ngawi pina pa buzur pason masai TikTok do ngo suwa bayan do miaga no ko bisa kinu pangan ngawi teka maso mintang do TikTok live do bayan do diti. MM Suk Shirley FJ LL Leong Kaliti Hanya Zou Julian Otapayah Kaliti Jo Kul Christina Bandasan Amy Roswell Bonnie Bantayan Albert Kayapan Mama Catherine Paralia Kaliti Chow Umin Mama Jima Kaditi Lucia Ma Marcela kopi pesan kepada Ma Marcela Ian Julie Ellis Apuk Ellis Elsie Monica Gumis Little Butter Kaditi Sylvester Silverius Zandi Dolores Remy Kudin Kim Yun Agumu Pekinovangan Susubay Masa Mintong Do Live TikTok babay na dito kita hulan ko kumade di zoom kinuwangan naging ngabik yo. Dadi tapi na ikong abi may kapayin wag po buzo pa pason maza e da WhatsApp manta di Simon Justin iti pangkapon do pason kumade Bishop Dato Conolus Piong Monsignor Nicholas Stephen i Juali Stephen Datum Datlin Protasius Jemukiaw Richard Binginios, Johnny Upin, Namsavia Viknovangan daw, teka tambahut daw, ikututun, dari nombor na po, daw isa pagwatan di Simon Justin Diti, Onabal Dezu, Tabi, Tadaw Kotohu, Om Tabi, Pesan Kotoharan Kuma, Kotoharan Kaditi Pason Manta di Simon Justin, dari Hingono, Sumusut, Pagu Pason, Natayemo, Ku, Pembusan Kurababayan Diti, Manta di John Tati, Pongkapon di John Tati, Isinun Patika Dahid Kampung Langkawit Papar, Pongkapun Pason kuma di Robot Obot, Imudi Gilin, Elisha Lilim, Bridget Samuel, Lucia Tati Bibi, Stella Martin, Angelin Marcelinus, Jonis Majar, Lonely, Johnny Lajuman, Frankie Tan, Anthony Sipanul, Mike Marutin, Pagenakan, Majawa Bohiau, Andak, Pagenakan, Managifan kuma pada Pagenakan Kusondika di John Tati Liti, do. Kopi pesan dong sebab tada kota hukum ada dia jutain senan kariti pason daw sumusut mentari flora kunus dari kampung kegepon papar memasun kopi pesan dong sebab tapi kopi pesan ansan di das temui mau kumata insanan tebinai dari nom benupo boisan magahong negi tanak ngabi tanak kung habi kariti pason di flora kunus sumusut pason mazaid Facebook Facebook WhatsApp bo. Isa pala ti pason po guhi po ni Zan Kozo iti na pa manta di Charles Lajinon po nga po na pason di ti dok pibasihan na daungo sabab kuma di Johannes Pansatil Jan Genius Mantahan Datu Protasius J. Mukiaw Gideon Mojiwat George Bongo Raymond Dugung Gasi daw i James Sham Datu Lizut Morris i Joseph Botilu Klaris Lajibin Lucia Tati Lucy Lisik Batak Lucy Doyo Maureen Kinja, Malisa Galus, Patricia Nicholas, Flora Momojungkil, Tabi Pibasan, Kediti Pason, Mantadi Charles Lojinon. Ada kita ngotok hozo pinempatan di Maro Singkiwon, Mempai di Juliana Andreas, saya tanda pindahanan Ogumu Kosoduvon, Sutonon hozo di pinempatan di Rosario Nini, Om I Heidi Vanessa Maruning, saya tanda hosoko Sindua Ginavo. Manta ko payahan, iti hozo hozo ko sindua ginavo nga song hozo haid iti song hozo no paditi nga i lori na inging nga miyampay kasagaan do hozo on mahik di tiaduvo huhumozo di Rosario Nini nagi i Heidi Vanessa Maruning.

Tapi naik kopi mentah podi hozau pinia petan di Rosario ini om ihe ini Vanessa Maruning tanda hozau kosindo kinavo ingka kapariti abazan penakan hozau tadau kota huditi nga kadahibai do mampasat pagudagai do i da babazan diti do untuk tadau minggu pengkua ponga kumata pinai ngapi i pinopo buzur pason om au penavi ogumu pokoso pason diti masai WhatsApp, Facebook, om lagi masai TikTok, nombor i asibatan ku ngapa humpusan ku pagu dati nu, opo ngopo iti abal tadi bo, do ngosu babay no pengko po nga, insan pagu ketawadan ku kemari di zutin senan, om hansanahi seginapo, om hansan do onsiko, sabi-abi i nung kapan do pason om lagi i pinup humpus do pason do sengen nakabus teka na ay tongan, masai da pangan kada zandito i sabah BFM.

pesan abal teribu dongo suvab diti vasak nantakan ko suvo tongu siya usung ko vasi ilpi pepogun himo kinizuna ni saban ako suat do kapampasan index ko sumutan tongu sa IPU eid ni koton awo hidas kisom di jam kapat min susarap ko niab. Tumalag ko payhan ko pesan kinizunan pasahi JAS no paswat o kota kinabalu do kapampasan takavas ko so atus tuong padamtu sinusutunan kimanis atus onom padam onom kaningaw atus onam ang param tahu, tawaw atus himong param duvo om Politeknik Kota Kinabalu atus himong param anam. Pasawabon na tinumungan mong wasa paghudan ko sa Pogun JBPM Sabah o tuhon ginuan na maging kuang kapagatan ed habus hamin. Tasosong huni apatot mabus hamin nga pasawabon na maguno punakop tadong om kabang manginom baik taguno tagumu om minta mong kabakasan sandi kapas kapagatan ed habus. Pasawabon na kituhon ginuan na aw panakupan tulan pangukab om tamay mo tamanod ning kakoton kapambasan IPU om kapayahan kapapago manta JS om nagitrimungan mangwasa ko hidasan. Namot kumay kipaw da tanda ikodon pusakan te oluh kalahan kangkab pusofon makiusap idginizan kaidasan id do dos. Tamayang puso JPBN Sabah da mintang ning kakoton ko so tangus id patatong kapagun. Namo tino na bosi Menteri Katundan kamuhakan kabu on spot om ekonomi taba datu nizam Abu Bakar ditingan apatut kuangon pahuntanon tay paundo hiyonok pagatan itkinizunan pentutup so kiyano akapako so hisun siyabuk. Hang dino mentok minta mong kaidasan om kumahigan tuhun spot pundunay ma o mampasat. Nabos isiro kay saan spot bala jalan kolob mamumahuda o mga ngazu ababzan apatut mintong kapambasan IPU itkinizunan dia sendi subay ko panaupi sudangan pa yung patut kumaping singihan tay kapagatan id habus. Pagkinoan di datu ni zamot hun ngawi do aw munutut pengukap id ikapim zamot pavagu tong pavagu do tongus. Mantan ini kopi mandu ko zwa hisun siwok inantakan do bayno panau otuhun kinumuan do hang mingat-ingat wasak pembesaran IPU ini kesuatu awal hidas idginizun dino kampai no papagantap kapagatan idhabus om membaguna penokop tadung om kabang untuk mabus mentada hamin. Bisa soal kota guvang o kota inan papahabus maikat idpetong kapagun do kakasaan namot tumimpun ke iso gisom kotu buhan kasizam diti dari gintangan do kapisan kepolisian Malaysia JPN pasovan tun ginuman do papahuntan o kapanainaan papahon maikat paumpustin po na kumoy sa kyanong ISO nunun na kapakyatuan i monosog namat din atok timpo diti maso do JPN it kalalahan na papasimban maikat ikibaw nuhayt kuma maikat kapapagu unsubon o tina tapa to mimintamong da mindat giso maikat kapapagu kahabus da timpo taduk kuma di mga palay maikat muntok mainsan muntok dasanaki mul padam dua tahun. Tapi nak kami kahani tiap hari tadi buat dong suap di ti di Nuhud di Alicia Michael mantad bogizan berita ehwal semasa. Pesan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Estará o pai, non? Mono huwod o kono poko manak sumogizan halata kuma tinimungan i momoguno nga. Kapustian mono huwod hobi okumu om opiu manak na tinimungan i momoguno kozo. Vokon dino, kanu tingadan. Kapamauwang om kanu palakat. Kapatonong ginavo, kapoyang buhay topiu manan monong koto huwod. Kain sadu matat kogigino vo o singot. Kapamahuda pamusavan

Tapi kalau kami kena hasil mentari Hayden Hansen dan swimming ini tanda sendu van tanah kadazan untuk apa yang lebih jam kabahu. Pat nggak pernah tahu minit nanti dah ada ngosu apa itu pun dah tahu. Tadi tu tempat bernama tak memahis tak kena apa itu benar kami tu kibau tahu apa bagus apa yang sangat amin pembusan ku kumade dia dia

Tapi naik kong avi kapayahan suang hamin do kumo duvoh na paditi ngan na bitagay manta di Tedri Ashin da mantad kampung kohizan dung kahang pinampang. Pinapayho do minidupogun i Daisy Grace Tedrin di jam ko sizam himong padam himo minit do dong suwab di taraw ko niyap taraw ko duvoh kohisod uvohan di ti ko sizam do dayo idhamin pengusapan kohan doan om dazanak likas. Mantan rokeran diti do manu di papayho di Tang Kim Chin i Taman Kepayan, Tang Yu Eng i Mempakut, Tang Yu Lim i Keningau, om santap tepene wali som kino vangan naging ngawi dari sadu teka i Samok. Tosoko notinan di tong tegak Daisy Grace Tedrin do untuk tadau suwab tadau kaapat ketahu do vohan diti kosizam dari hit kabangan Paradise Kapazan Kota Kinabalu do jam ko perem duvo tahun 4 menit taip tengah adau moi do thai nasan ke sedia zu segeto ko kepayan suang hamin do kumo duvo no paditi ngana ambit tegai manta di Tedri Ashin do mantad kampung kohizan dung kahang pinampang tinapai ho do mini do pagun i Daisy Grace Tedrin di jam di jam ko sizam himong perum himo minit do dong suvab di tarau ko niab ko iso do vuhan diti ko sizam do deho idhamin pengusapan kon duan om tanak likas mantan do kairan diti do manu di papayho Tang Kim Chin i Taman Kepayan, Tang Yu Eng i Mambakut, Tang Yu Lim i Keningau om santap tapinai walis om kinovangan nagingabi di sodo teka idsamok. Tosok na tinan di tong tegak Daisy Grace Tedri do untuk tadaw suwab tadaw kapat ketahu do buhan di tiko sizam dadah idkam kabangan Paradise Kapazan Kota Kinabalu da jam kapadam duvot hong 4 minit tong adaw

Apa yang sang hamin datau wino paditing enam bitagai manta di Roger Linilus dan mantu kampung Davas Limputung Papar. Pinapaiho do mini dupogun i Robert Nilus Ondogung di tadau konyap tadau koduvo ko iso dovuhan di tikosizam di jam ko iso tahong pod minit haib tengadau dahil it kampung Davas Limputung Papar. Mantan do kairan diti do manu di papaiho di Angelina Ondogung dahil kota Belud paginakan Ondogung Tiamas id nombo nopo sinakagon Joseph Majingang Majaham id nombo nopo santab tapinay walis kinuwang naging avi dahil sa duteka id samok tosokan otinan di tongatiagak Robert Nilus Ondogung do untuk tadau kapat tadau subab kota hudo buhan di tikasizam dadahid kabangan Davas Limputung Papar ngapa kui di noviton pahay datinan di tong tegak id panambazangan Holy Rosary ni bahu papar lu jam kopot tong pot minit do unga subab mo ito tayo nasan ka zodiazu sugutoku kapayaan suang hamin datau vino paditi nga naambit tagay manta di Roger Nilus da mantat kampung Davas Limputung Papar pinapaiho da medidupagun i Robert Nilus Ondogung di jam di tadau konyap tadau koduvo ko iso dovohan diti ko sizam di jam ko iso tahong pod minit hai tengadau dahil it kampung Davas Limputung Papar mantan do kairan diti do manu di papaiho di Angelina Ondogung dari kota Belud paganakan Ondogung Tiamas sinakagon Joseph Majingang Majaham dari nombo no pangawi iziho ang santap tapinay walis ang kinubangan naging awi dari sadu taika id samok tosokon natinan di tangotegak Robert Nilus Ondogung do untuk tadau subab tadau kapat ketahu do buhan di tikasizam dadahe it kabangan Davas Limputung Papar ngapagoy dino abiton pahay tinan di tontegak it panambasangan Holy Rosary ni bahu papar do jam kopod tahu ngopod minit do ngo subab tapi naikong aping kakan iti tahu kapayhan do suang hamin.

0: Tapi naik kami kena zaman tadi Sarah Agustin ya tanda pinua bo. Jadi ingka kapadi ti kangan dia zu do pangan kada sandong sebab tada ko tahu di ti kada bodofan ti ko sizam tu timpu do saimpan tu nga. Mudi kudi nadi ingko ponga ketuhanan ku mari di zutain sanan makada hebai do miampai tapot kala jar gai enjula do menumpuan di zu jam ko sizam dong sebab di ti. Tadi tapi naik kami pagi dah teman kita dah hansan teman yang matamangan kaya dah santin dan itu kau makarahi bayi maguno penukup tadung om kabang saya nama bus mentadamin om gumuan gumuan om menginum do baik teman teman kaya dah santin dan kau om ini kiguna do ponga patuh nongon lagi navo posya lagi navo saya nama gubang teko kata gubang do anu no po kau katan imikot ed ko posisi dan kau om pahansan lagi navo kuma kiningan tu wadah kang labi dan namo tapi basan mentada gue Stephanie Jepulin Joti JSTF TKS JJ Shalom.
1: Magisusuway tayo na ng toko om day katangkangan dino o hiwan toko dumabos kotohwadan muntok tuhun ngavi imina nakaday na toko.
2: Arigato gozaimashita.
3: Nandri.
4: Thank you.
3: Gracias.
5: Salamat po.
6: Xiexie.
4: Syukran.
5: Kamsahamida.
2: Kapun kap.
1: Onu no po bos i pohomuson na niagahi o lati ino no po na kotohwadan. Sunung tu au songkuo o pinanakaday na puno kotohwod no om po bos no kotohwadan. Kotohwadan.

0: 翻开报章，掌握在地动态。今日报章摘要。
1: 是的，刚才是一首来自何云妮翻译唱的

是的，有这个谭咏麟和李克勤的那那声这一首歌，把时间带到了上午的10:45了。我们进行的点唱机环节也剩下不多时间了。

And this. Right here on Sava VFM, Experience Variety.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

0: Charles Kotahnia RTM kerana tawapuan Nur Tiron antara telumpu penyiar audio di Kidal Faling ala peringkat langa. Mudahan pengiktirapan ko pembentukan bersejarah akan jadi penunuh semangat tak warga RTM pelajar pasang berusaha di mempesur RTM sebagai tumbuh badan penyiaran tekelo di norotan ko jadi pilihan bobo oleh seluruh rakyat Melatu. RTM tetap tak ada ngamut semberan-semberan pan.
1: Tahniah RTM ni iktiraf antara telumpu penyiar paling alap dunia. Atag transformasi digital kolek mengambiri mengkut cabaran semasa. Narusan transformasi digital berselajuran dikojo nendak nang luar semata-mata. Kejayaan tu pun muan bukti RTM betiu lebih maju dan sudut pemetekuan pabaran mengkut platform digital sebagai teras bobo. Betiu RTM boleh nendak mengkut lebih sanang kok lingau narusan terong jari. Masyarakat mengkolek pabaran anu tepat ko bana. Semoga RTM selajur cemerlang. Nang aku Nora Mahalik.
2: Tahniah tak pelotan RTM reposok diom telumpu senarai penyiar audio digital paling alap tak junyak.

Assalamualaikum Dinakan, salam Malaysia Madani. Salam berdinakan. Yang abar dinakan, setemu kita dah mengik map tu tak siaran sama alat bana. Tak dua mengimuan September 2026 tak lau rebab semuka aku DJ Fatin. Alhamdulillah semua engkau 20 Rabiul Awal 1440. Wow, Hijriah. Jadi dokan biasa dinakan kita on segmen bobo pabaran kau pandai yang gantak jam telu, tak jam 4 keman kit jam 4 kemuap. Kau ini tegak itu begitu tu tak TikTok tu segmen ngarip-ngarip jam 5 kemuap, segmen abar-abar dia melat kok pan segmen mene-mene lagu ngapu jam 6 kemuap. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi menek siaran sama alat panas sebagai hitungan bibidayak. Terima kasih setiap semua kok kami, terima kasih Pak Maksun ngendak kami bersiaran. Terima kasih untuk semua dinakan yang ngendak yang kali kami tak RTM klik, kali kami tak siaran Radio Astro. Jadi minggu-minggu jatungan dinakan, mudah-mudahan semua dinakan win-wanan kesihatan kedagan atai. Kau dinakan betiru, jogo kesihatan kau yang tu beri uni alap cuaca ni yang alap. Dinakan iko-iko minum buek putih minggu-minggu jatungan dinakan, jogo kesihatan, jogo kebersihan. Jadi untuk semua mendinakan betiru pan sebagai panduan muslimin kau muslimat solat fardu asar betiru you know tak pukul telu 22 minit kemuap. Jadi betiru kita ben segmen link tuturan sama. Jadi kang kongsi kiti yang kaling tuturan sama tiba-tiba kok ngagak takut tu dinakan. Jadi kakak lagi kiti diam segmen bawa kabaran kok pandangan kang bawa aku busuan IPU kok pandangan dengan bawa kabaran diam segmen bawa kabaran kok pandangan. Jadi bedak dok kiti kok lagu lekat tak unashim kasih ni berubah tak siaran sama lapanah.

0: Hari Rabu. Dikau fenomena atmosfera punjani lekat abu tak udara akibat abu ko umbuk. Jerebu boleh ngejejasan kesihatan. Untuk ngurangan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: ngurangan aktiviti fizikal tak luar bangunan, sentiasa makai penombol dopok mong sebetak meluar bangunan. Sentiasa nombol pendawan rumah atau bangunan. Ngelak merun, penunuan terbuka, nginum buek sesukup ni.
0: Hashtag bersomo-somo ngelak fenomena jerebu.
1: Bersomo-somo ngejogo kesihatan.
2: Bos-bos, buek bioso dikak bos? Ngamalan minum buek bioso, buek putih atau buek suam, gekok jo bermaksud kiti nyonsin. Tapi sebenarnya, buek bioso atau buek putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso manis dia makanan, kok pen ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alap tinambah engkok buek anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, buek bioso ngek kojo alap, kok pan murah, tapi yon opinion anu alap untuk kesihatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kita.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung banah jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Banah.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kami mitu.
5: Dinakan, itu kami mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Terima kasih Rina, kan kakak lagi mengkali siaran sama Alap Mana. Terima kasih Wai Nutan, kami bersiaran lekat jam telu ngabut nombor tiru tak pukul 4 pukul 4 tepat kau 4 kau minit. Jadi terima kasih untuk semua dinakan 6 minit. Yang tu sini kita boleh berdaya kok dengar-dengar buat lagu kok pan selamat nunaian solat fardu asar untuk semua muslimin kok pan muslimat. Alhamdulillah, alhamdulillah dinakan. Jadi betiru lau reba, betiru you know la ling tuturan sama. Jadi kang bosoku yang ka boleh pernah biar dinakan ti ta chat tu kok kongsi-kongsi ti betiru segmen ling tuturan sama. Jadi sian-sian diam pelanan dinakan palap-palap tak alun-alun palap-palap mukrita mudah-mudahan sama tekom rumah kemudian sama tekom tak tungan anu tenuju kok yang tu banyak nikit itu lambat dah selesai kita selamat dinakan jadi yang tu dia kacap ah okey petekok ko boson IPU sangkan kemuap dilau you know ku tak kena balu kacap pun un yang terbau tu buku yang terbawa kat Jabar Dinakan. Okey, jadi Dinakan pun boleh kali kami tak RTM klik, boleh kali kami tak siaran Radio Astro ke apa, boleh hendak kami siaran langsung tak TikTok. Jadi cerita-cerita kita itu kongsi-kongsi tim itu tu Dinakan dan kami ya iya seorang kem seorang mun ya kita sian lagi yang boy amun yang tu ya tiru sumberan lagi. Jadi kok siko okey boson IPU kualiti udara tak dangai kawasan you know tak sabab tiru ni alap setutan jerbu jadi nutan rekod jabatan alam sekitar sengkon di law limo stesen ngecatat boson ni sihat you know tak kota kena balu tak ngerekod IPU boson ni datus pitu pupitu kimanis datus 66 keningau datus 65 politeknik datus 57 kok tahu datus 53 jadi untuk semua dinakan kok yang tu jemu ramai palap-palap lah dinakan namun boleh ya, dong no peluak-peluak kok ngelak no kiti mod aktiviti-aktiviti meluar ngurangan mod aktiviti meluar juga kesihatan bana-bana dinakan yang sihat tu tiru tu kok. Jadi tindakan penting untuk ngelak pria kualiti yang tu udara bertambah buk supaya supaya semua-semua nak tip jogo-jogo kok. Jadi kok pan dong muat pertunuan kok terbuka dong nunu-nunu musim tiru tu dong no dinakan aman boleh sama-sama nak kita berjogo-jogo kok. Mudah-mudahan puan semimuan dinakan bertiru pengkale penunan kesihatan apa penetio tak koroyang ni alap penasiko tak koroyang alap okey jadi diam aling tuturan sama bertiru you know kata kamu nak kapang long biasa ko barat ni begitu aling tuturan sama luak kak muna kapang saduk. Saduk tu maksud ni tupi benut makai buai. Ko amun jumo dau-dau kakak lagi mu ya makai saduk-saduk tu. Ko un saduk tu amun ngogo pinggo-pinggo makai saduk. Kedua lepuan atau dapur kayu. Jumo tiru dia jarang nak makai lepuan kayu. Lepuan kayu eh no tek dapur reko. Lekon yen tu dapur kayu no tek ko jarang no kito ti jomo makai dapur kayu. Kata lu gudang asap rumah tungan. Jomo dah buat susu getak kentalan. Oh, dokon sulap-sulap deh tu kok. Tapi enggak kok sulap-sulap lah. Yo rumah-rumah untuk jomo kerja mutung getak kok. Mungkin tiru ni no jomo makai gudang asap. Ge. Namun kami no teh dokon pondok-pondok teh tungan muat-muat. Yang tu no teh muat yang tu muat susu getak. Kok tungan semeridap kok tungan semeridap muat eno te muat getak kok buat susu getak kentalan meno tak gudang azab jadi ala perkongsian bertiru untuk semua dinakan kok sian-sian ni boy kale jarang kale sebab eno te campun pengkale tu bertiru iko keikuan ni kok pemurahan jadi itu tu sebenarnya ni di kau segmen untuk ti belajar bersama-sama kongsi bersama-sama gay kale niat terhati kan yang tu sama-sama itu belajar dinakan aku pun itu kakak lagi belajar jadi aku maafkan aku amun sepetak aku bersiaran tu ko amun untuturanku yang niat ngam ko aku maaf aku dinakan sama-sama itu belajar ko endok ko yang alap mudah-mudahan semimun yang alap lah dinakan nerimo jaku yang nagur kak yang kak endok ti palap-palap ko jadi ti di kau pelajaran ko jadi itu nampak kongsian jadi amun un ingin sekongsi ko kami
leukemia itu pengalaman ke Ian ke untuk link tuturan sama tiba-tiba boleh no ngechat kami ke apa boleh hendak kami bisa langsung tak TikTok ke muan Ian tu perkongsian-perkongsian cerita-cerita mungkin maaf kami dinakan bana-bana ke lain tu niat teko nambut nah enggak no waris kamu yang mengintam ban kami tapi no te niat alap niat dengan alap talian ne. Jadi mudah-mudahan lah kok temboko yan ne temboko ah yan temboko kelulut ah mon nakam sian-sian na kelulut tu nilau yan ke temboko ah jadi yan temboko dinakan eh temboko jadi ngagati sian-sian ben jawapan yan ke temboko sebab ali tungan ali yan tu makna ni bagi ko dokon ko semio bul kudut san jadi eh dikau pengkongsian untuk si semua-semua yan tu berkongsi lah aku belajar lagi yang ke link tuturan sama supaya link tuturan sama tu ni apa purpose sama-sama kita melioro link tuturan sama aku jadi dayak lagi kita sambil kita ngagat yang ke temboko soalan kata kelulut jadi sian-sian yang tu ben jawapan kelulut nilau temboko. Boleh nak kamu ngechat mengendak kami bersiaran langsung tak TikTok kok maku lagu pun boleh jadi udah kedok kiti kok lagu lekat tak dengar tambah kri jogetnya ternai kok jomu ampun es wili tak siaran sama alap mana.

0: Ja Rebu. Dikau fenomena atmosfera punjani lekat abu tak udara akibat abu ko umbu. Jerebu boleh ngejejasan kesihatan. Untuk ngurangan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: ngurangan aktiviti fizikal tak luar bangunan, sentiasa makai penombol dopokmong sebetak meluar bangunan. Sentiasa nombol pedawan rumah atau bangunan. Ngelak merun, penunuan terbuka, nginum buek secukup ni.
0: Hashtag bersomo-somo ngelak fenomena jerebu.
1: Bersomo-somo ngejogo kesihatan.

Terima kasih Dinakan. Terima kasih kakak lagi mengkali siaran sama Alak Bana. Terima kasih. Jadi kakak lagi kita diam segmen bobok segmen ning tuturan sama bobok pabaran. Tiro lah reba biasa ni kita band segmen ning tuturan sama. Jadi antara ning tuturan sama yang sini boy ba. Ini penebia al kata Dinakan ti berkongsi kok kita tiro you know. Saduk. Saduk tu maksud ni tupi binuat makai buai. Amun kau ngomot para isek dong lupa makai saduk musim panas barat ni. Kedua yang no lepon atau dapur kayu. Ko jamu tiru dekat jarang-jarang no makai dapur lepon kayu. Ko yang ne ni sanang no tek memia. Ko eno ketelu gudang asap yang no rumah tungan ne jamu dadau buat susu getak kentalan. Ko untuk jamu kerja mutung getak. Amun gay mutung getak ko amot susu getak mempe no gay. Peno gay nga tiru niat no jom memakai gudang asal. Pe antara perkongsian betiru lah untuk semua yang dinakan betiru. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita berkongsi-kongsi dengan tuturan sama. Yang nyampe terima kasih. Jadi palap-palap dinakan, sian-sian dan pelanam, palap-palap mau kerita, palap-palap alun-alun. Semoga selamat tekom rumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Ko ngurangan muat aktiviti meluar dinakan betiru. Cuaca ni alap, beriu ni alap. Jadi mudah-mudahanlah kita semua sentiasa dia melindungan Allah Subhanahu wa taala. Minggu-minggu jutungan dinakan sihat-sihat, cukup kesihatan, keselamatan, kok kebersihan diri. Amun peluak makai penombol mo. Antara lengkap-lengkap lah yang boleh yang tu jadi ti yang tu sebagai panduan lah ko. Nginum iko buat ingin iko nginum buat nutup yang tu nutup beluang nutup beluang ni lagi makai penapis udara ya jaga kesihatan ngelak muat pertenuan terbuka ko dong no maka muat tunuk-tunuk tiru tu ni boleh nunuk-nunuk tu muat aktiviti meluar yang lagi tu ngenda yang tu pabaran-pabaran lekat yang tu laman web laman sesawang untuk bacaan IPU besoan IPU lah kok ngenda tiru sungkon sini kok sungkon milau ni mau kemau you know besoan ni you know datus pitu-pitu. Datus pitu-pitu takut kena balu besar nenek sihat lah ko boleh ngentak tak jabatan alam sekitar ko ampun laman web kimanis status 66 keningau datus 65 ko politeknik datus 50 siam ko tawau datus 50 telu jadi sandakan kakak lagi tak tahap sedong besar nak siam put telu jadi kita semimun mudah-mudahan lah berjogo-jogo ko jadi cuaca tu mudah-mudahan lah niat lah tarusan begitu tu kok. Jadi yang nyanpan kang kelima kemop kita akan kali abar-abar di omlat. Lepas saya kita akan tempat osok tak segmen menek-menek lagu. Jadi sensi dengan menek lagu menek nakam. Andila we kok omen un niat sempat buat pelingku lagu-lagu yang berpenaku lek dinakan. Boleh yang neh boleh nakam maku lagu kok. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Dayak lagi kita kok lagu. Dayak-dayak lagi kita laur batu dinakan. Nah, serongan ku niat tenerimo anwar kubis betiruno norfasta siaran sama ala panah.

0: siaran sama
1: Ala Bana.
2: Tratipikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu. Warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah Anu Bok-Bok berturut reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah Anu Kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah Anu Paling Bau ngeruak inspirasi bendera Sabah Anu Bok-Bok kapan penakai nimpon tak 16 September 1962.

dehidrasi, rakyat buek di badan dan posok kurang berbanding buek di badan keluar. Badan dinakan-nakan teruah dehidrat amun untuk kelong bana, kurang mange, panget tekat, nyala peso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, engkau nyasadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawak.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Dong pina benen peranak kekuri tak panas lau untuk ngelak teruak strok haba. Sinok peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan berkekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak, kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.
3: Hati Bika, daerah Tuaran, ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu kikuan penduduk Tuaran, yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungan ni 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo landan bok-bok untuk daerah sebahagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran, kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu tahun ni cuma terkilo tak kalangan bangan masyarakat tempat bertiru jadi tumpuan pelancong lekat diam kopan meluar negara.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok mana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boyalak. Boy nebangan awang medan api tak kabutnya.
1: Okey Teming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kok pen ben danda 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni momon. Setengah juta lagi eh.
1: Ah, kau tu Ming.
0: Hei, alap kau pitu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk lah ke Facebook lagi. Tenang bana.
1: Ai, boleh tu yang mun free. Sensep jamau.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Tajuk-tajuk abar kemop tu kerjasama PBT kok pengurusan bersama pedara so adop by El Nino. Sabah FC bersedia aksi bok-bok piala FS Loan Selangor FC songom tu. Assalamualaikum kau salam Malaysia Madani bersama kau aku Fatin Badaria Boy di Dium Abar Sabah FM siaran Bajau Ling Sama. Kementerian Kerajaan Tempatan Kok Perumahan Sabah akan mendara kerjasama mengkok pihak berkuasa tempatan PBT mengkok jawatan kuasa pengurusan bensono tak peringkat daerah untuk seodop bayi fenomena El Nino. Menteri ini Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak kerjasama penting untuk matongan persediaan mengkok tindakan lingau kulit penerun lebih alap sekiranya berlaku bensono alam setutan cuaca panas kok tok.
1: Kita juga akan memberi kerjasama dengan apabila berlaku keperluan untuk pembekalan air, kita akan membantu menyediakan pengangkutan kita seperti lori-lori dan tangki untuk membantu kawasan-kawasan yang memerlukan bantuan di daerah-daerah berkenaan.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin marak begi tak pengabar bajon hutan mesyuarat isu tungan ngubah perapak perkuburan tak Kota Kinabalu. Diam masa somo Datuk Dr. Muhammad Arifin Marak siko wau 144 tapak perkuburan Islam tak semimon Sabah akan mendaftar tak dia Majlis Ugama Islam Sabah MUIS yo untuk matongan pengurusan mengkok status tanah perkuburan lebih teratur. Ling ni proses ngurus kok mendaftar akan penerun diam timpu 2 buan narusan jabatan tanah. Lengkai penting sebab lek run tanah perkuburan Raino penok kok merluan tapak baru teposok tak Kota Kinabalu.
1: Semua tanah yang menjadi tapak perkuburan hendaklah didaftar di bawah Majlis Ugama Islam Sabah melalui Jabatan Tanah. Dan juga tanah-tanah yang sudah diwakafkan tapi mesti diwakafkan secara sempurna kepada Majlis Ugama Islam Sabah supaya tidak timbul di hari ke depan hal-hal yang boleh menjejaskan tanah berkenaan.
0: Kualiti udara tak dangai dengan kawasan tak sabak betiun yang alap setutan jerbu. Nutan rekod jabatan alam sekitar Sengkon di Lau, 5 stesen ngecatat boson yang sihat. Kota Kinabalu ngerekod IPU 177, Kimanis 166, Keningau 165, Politeknik 150, Kok Tawau 153. Sementara Sendakan, kakal tak tap sedong mengkok boson 93. Pengarah JAS Sabak Nur Rashidah Muhammad Ghazali Marak, rondaan JS kok lepuran JBPM Sabah niak kok ropot runi kejadian ketunuan oyo. Sengkon tu 402 rondaan operasi ngelak ketunuan terbuka rai penerun. Amun IPU sikot 200, skul tadika kok taska akan selajur tenombol. Diom perian sekait jamur ramai tak keningau penakunnya merun penunuan terbuka. Setutan bosuan indeks pencemaran udara IPU sebelum tu sikot 165. Biono tak periannya sihat. Ketua Balai Bomba Kop Penyelamat Keningau Severino Sain Kui marak tindakan ini penting untuk ngelak perian kualiti udara petang babuk.
2: Kami memerlukan kerjasama daripada semua masyarakat di daerah Keningau untuk sama-sama kami berada di barisan hadapan. Jadilah mata dan telinga kami. Jika ternampak seberang aktiviti pembakaran, tegur dan laporkan segera kepada pihak berkuasa dan juga kepada pihak bombah.
0: Beliau ngingotan jamur ramai Indonesia ni man opuan pudan anu kiat tak kawasan tahun kok padang to. Ini untunglah kejadian ketunuan. Hubungan kok kerjasama antara pasukan keselamatan PDRM mengkok perintah lat selajur daras. Yang untuk matungan keselamatan mengkok kalapan rakyat Sabah sentiasa terjogo begeno benara lek pesuruhjaya polis Sabah Datuk Jauti Dikun bai jemrun lintaran hormat tak Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Semua barisan pimpinan BAU PDRM Kontijen Sabah. Setemuanya penerun tak pejabat Ketua Menteri tak Menara Kinabalu. Nut Datuk Jauti, lintarannya tujuan ni untuk mengkilo barisan pimpinan BAU PDRM Sabah mengkompakatan selan kok keselamatan awam terposok isu sekait lat mengkok rakyat Sabah. Sementara Datuk Seri Panglima Haji Ji nambut alap lintarannya kok berharap kerjasama erat antara perintah lat kok PDRM selajur daras.
3: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Akta Insolvensi Rentas Padan 2026 diam kurungan Akta Wau Pitu-Pitu bersedia khusus untuk merun prosiding insolvensi anam ke pihak pengutang aset pemiutang entawa prosiding tak lebih nang di kau bidang kuasa. Akta ia berdara sekuasa dengan Puan Numpu Wau Ogos Limpas. Begitu benar oleh Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Kok Reformasi Institusi Datu Sri Azalina Osman Said Kok Menteri Perdagangan Diom Lat Kok Kos Saralum KPDN Datu Armizan Muhammad Ali. Dia pemerane perintah maran pedaras kuasaan Akta Wau Pitu-Pitu najangka nambah ketelangkasan pengurusan kes insolvensi rentas sempadan Ali nang medaras kecoh semua antara mahkamah ko pihak berkuasa sekait. Ia muan kepastian undang-undang mengkok pelingkupan kepentingan pemiutang ko pihak pinin kepentingan tak sedih nabangan mesanang usaha nalamat perniagaan. Graduan Pendidikan Ko Latihan Teknikal Ko Vokasional Tibet betiu pinin tabangan sanang untuk ngemponan entawa moyoan perniagaan. Ia narusan Agrobank skim pembiayaan mudah graduan Tibet sebetak pameran pertanian Horticulture Ko Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2006. Skim muan tabangan antara 1,000 ngabut RM5,000 mengko timpu ngabut 5 tahun tak kadar 4.75% dan tahun. Ia ni kulit penakai untuk meli alatan, mesin, pekakas kok kegunaan sekait perniagaan. Ia terbuka tak rakyat Malaysia ni umuran 10 gambut 25 tahun. Anu pinin diploma, ijazah, antawa sijil nang institusi teknikal kok vokasional anu penekepanah. Diom perian sekait Agrobank melagak sokongan terhadap graduan Tibet narusan kerjasama-sama Persatuan Industri Bersepadu Komuniti ko Swasta College Vokasional ko Sekolah Menengah Teknik Peringkat Kebangsaan. Kerjasama yang penerun sebetak pelansaran skim pembiayaan muda graduan Tibet. Tujuan ini merik capaian tak graduan Tibet tak semimun negara alinang melanga kesadaran selan ko kesenangan tebangan ko enggalakan lebih ikom kebiak diri diom bidang keusahawanan. Agrobank marak ketelangkasan praktikal ko teknikal graduan Tibet sebagai aset penting untuk menohan kegunaan industri. Skim dejumlah 10 juta ringgit benuka nang September 2026 ngabut Ogos 2027. Sabah FC ni anggap pemetukuan pelingkat tak final Piala FM musim limpas sebagai tekuanan tambahan. Pelengok ni setemuan mengkuat Selangor FC Songom tu. Ketua jurulatih Sabah FC Juan Torres Garrido Mara pasukan ni betiu muan tumpuan sepenuh ni tak persediaan seodop aksi buak-buak pusingan sepuk nom paling alap Piala FA. Ling ni mensanpan Sabah mentadua lagi ni undi setemu Selangor pekekuri pedaku kakal fokus kuat niat terlampau mikiran niat untuk ngulang pencapaian musim limpas. Beliau termuan le RTM tak sesi latihan pasukan tau Kota Kinabalu, Lingmi bersedion Sabah leman alap kok semimon pekekuri bersedia. Sabah akan muan kerja semua datus peratus mengkok sasaran nak mengkituan pekekuri pinin tenaga kok jaringan gol. Sebagai penombol petukuku tajuk-tajuk abar mentodo lagi. Jusama PBT ko pengurusan bensono penedaras seodok by El Nino. Sabah FC bersedia aksi buat-buat piala FA seluan Selangor FC Songom tu. Begitu abar-abar dia melat ke waktu, abar-abar sini senenting lek Kamarudin Abdullah dekat section berita ehwal semasa. Sa Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Rina, kan kakak lagi mengkali siaran sama Alat Pana, kakak lagi bersama kak aku DJ Fatin. Terima kasih menonton kami bersiaran dekat jam telur ngabut-ngabut tiru tak pukul jam 5:10 kamu apa sini kita berkali barabar dia melat ko. Jadi terima kasih untuk semua Rina kan yang boy nonton aku bersiaran sini kita boy besok diam segmen yang si segmen link tuturan sama link tuturan sama ko berkongsi-kongsi. Jadi terima kasih untuk semua Rina kan. Jadi pesona kita tak segmen mana-mana lagu. Jadi dengan buat lagu nombor sedion kum itu. Yang nyampan dinakan sian-sian dia panan palap-palap mau kerita palap-palap tak alun-alun semoga sama teko rumah, semoga sama teko tatungan anu tenuju. Palap-palap dinakan ikai kebersabar amun yang tu ngodop jam tu sodop kok jam menang begino dinakan. Yang penting selamat baik ni kita lambat. Yang nyampan rumah yang ne semoga kita semimuan penetio tak koroyang ni alap ni si kota pekoroyang alap. Jadi dengar-dengar buat lagu mi tu buat studionku tu simpar atai Idris nanti amun run juduh Ahmad Dula kok Maslina kok kasih tak turung jungkar rojo dendo. Jadi sama-sama ti kale sama-sama ti belgol-gol lagu-lagu sama-sama ti belayak tak seran sama alap banah.

0: pa na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang maka lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen hendak, kau boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

0: kasih kerana Muan lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin I berjaya nelamat nyawa jomo lain.
1: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama ala bana.
2: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan, terima kasih. Ya, kakak lagi mengkali siaran sama Alak Bana. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran dekat jam telung, ngabudam betiru. Nak terus sorry Dinakan, kita tak turun.

Me. Yang tu berlink tuturan sama dia segmen link tuturan sama seri-seri barak ni DJ tu ha. Aha kok. Mana terima kasih ya pencari kelas ha, kok maku lagu terima kasih jadi terus ngejoga diri insan minggu jatungan dinakan maku maaf aku amun un tuturanku yang niak ngam amun unak niak tebosoku ka chat-chat kok jadi setemu lagi ti insyaallah semoga penata umur daya kata selalu sensin dan pelanan palap-palap mau kerita palap-palap tak alun-alun palap-palap semoga selamat teko merumah semoga selamat teko tak tungan anu tenuju kok dinakan apa yang kita lambat selgiti selamat. Jadi semoga penata umur, jaga kesihatan, iko nginom buek putek, minggu-minggu jatungan dinakan. Ko ngelak lah untuk muat ngogom luar, muat aktiviti meluar. Dinakan betirunya dengan alap cuaca. Jadi semua-semua nak kiti jogo-jogo. Jadi mempusan siaran sama betiru. Badanku kam ko telum buat lagu kata Datuk Amizan dunia tu ujian. Sini berpenaku lek dinak penaku lek dinakan ti sentu-sentu sini maku lagu tu. Kajapa Kang Namal. Oh Uncle Joe. Ah maku lagu dunia tu ujian sukut judul ti terus mawar kok tanah airku reki marah tak siran sama ala panah.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Dongkom tinau, dongkom kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek B saluran radio kesayangan B. Dongkom biasa, Sabah BFM siaran sama. Limpo dekat pukul telu, ngabut enam kemuap.
3: Mangsukul Sabah Bama Kale siaran Bajau Hiling Sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hiling Sama. Dengan hina wuih tema kali habal lahat siaran bajau hiling sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amil Hasan, Habalahat Sabah VFM Siaran Bajau Hiling Sama. Palkala Mustahak Habalahat Kuapiti. Lima kawasan Mas Sabah ni sulat IPO Mbal Sehat. Pemerintah Lahat muka pabalik mata kawalan operasi bencana. Lima kawasan Mas Sabah ni sulat basahan indeks pencemaran udara IPU mereman Mbal Sehat Gon Lisag 4 Sibai. Bang Ninda min data sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS Politeknik Kota Kinabalu maka sulat basahan akan langkau datus pitumpu maka walu. Pasunuk Kaningau datus pitumpu maka lima, Kota Kinabalu datus pitumpu maka tulu, Kimanis datus pitumpu maka sa maka sandakan datus tulumpu maka tulu. Basahan IPU Sipar ngabut 50 mandaan kualiti udara ahap. 50 makas ngabut 100 sarang-sarang, 100 dakayu ngabut ni 200 Mbal Sehat, 200 dakayu ngabut ni 300 landu na Mbal Sehat, maka IPU maglawi min 300 yana bahaya. Sadi min hei infografik pemantauan El Nino Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah. Anoho padana ngulangan aktiviti maluasan. Manakala anak-anak atau arui Sabah Ashakiahiani pandu anangin lagmin aktiviti maluasan luma. Susulan min basahan IPU nekot-nekot na basahan 200 Sabah muka pabalik Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Lahat maka PKOB bahata daerah Makota Kinabalu Keningau maka Papar. Setusah Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman Irusab Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Ngahaka hai magakal amia kawasaan nina anininda min pelan tindakan cerebu kebangsaan bang ninda min pelanina ani kami mun kawasaan Kota Kinabalu Tawau Keningau Kimanis maka Politeknik Kota Kinabalu pinasod ma bahata amaran Datuk Zainuddin ngahaka darurat atau bencana ngabut. Balikanku. Datuk Zainuddin ngahaka darurat atau bencana gabut anuni istihal mabila basahan IPU nekotna 500 maka pariata. Beliau matak gara aktiviti rasmi pemerintah Lahat ni batal atau ni pospon bangiai basahan IPU ngabut atau palabi min 200. Manakala aktiviti mareman bangunan masih menjari. Pemerintah Lahat dui sabakanan noho hingga iskul makosaan yang ngabut basahan atau apalabi 200 ditutup maka pagpamanaran hal min luma. Sedimin hei PKOB daerah Keningau yang dibuka pabalik dari ilau matingkat menreo bangunan urus setia daerah Keningau ni buka 24 maka 4 jam. Maka min upis daerah Keningau pemukaan pabalik matagan ina ani maka pamanjari ai haka keadaan binsana tapatuaan 7 hingga bahala. Aku maka tabang panelarasan hek magakal maka pengurusan ma bahata daerah. Sedimin hei ia maka pasan nang baranaa amatuaan ai atau magpuhun pasar kajarian binsana malikoman daerah. Bananaa menjari nalipaunan umbul 0-462-6-78-8 untuk makahakaan ai palkala pasalan gabut. Sementara hei Jabatan Alam Sekitar JES Sabah song maheka operasi panaga magtun maka luhayaan maka hinang pemantauan kualiti udara. Pengarana Nur Rashida Muhammad Ghazali ngahaka hali ina aninin nga susulan keadaan gabut lintas bantalan ya song namag masalah hea marakara ngai daerah malah titi. Laporan ESMC Matulumpu maka sahli bulan waluk pelabaisi maka tahu 250 maka tulu titik pasuk maka Kalimantan manakala palkala ina animis ay Mas Sabah. Susulan he AJS song mahe karondaan makaosaan magbasa Allah maka angkon iti 450 makarua rondaan operasi mencegah pembekaran terbuka bay napina lancar. Sedimin he banan mandusia masandakan risab nagna na paisbat maka pajaga-jaga pasod na makai tako penghina bu maluasan. Mabanan mandusia da paglahat mustahak toongan pajaga-jaga pangilangila kasalamatan maka kasehatan ri kandi.
1: Dengan hinawi ti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Wakaf tunai ta kompol masa basong nampal paheka ngabut nekot-nekot 2.5 juta ringgit tahun iti. Magbida maka tulumpu maka 4.000 ringgit ma tahun 2020 maka 2. Heka kami mon keuangan wakaf lahat arusap pakon 7.3 juta ringgit tahun iti magbida maka 100.000 ringgit madam tempo dalua. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Sabah MUIS Datuk Ramlan Awang Ali ngahaka ina ni maka buktian pangisayu masyarakat maka mustahkan wakaf song pasong na. MUIS nganjangka hekata kompol min potongan wakaf bulanan nekot 3 juta ringgit tahun iti. Ongkon betina ani labina dang ibu 200 song potongan wakaf bulanan min badana maghinang maparintah maka persekutuan. MUIS anatapan bulan Siam selaku bulan wakaf Negeri Sabah maka perasmian ni jadual ni hinang ma isninilu ma dewan saada Wisma MUIS Kota Kinabalu. Datuk Ramlan ngahaka halli ina ani ko patui makan sang pemahaman masyarakat pasal wakaf risab makigan labi heka aa ma, maka sektor korporat ngamalan wakaf. Dana wakaf tunai Sabah dibahagi 7-4 tabung utama yaitu tabung am, kesehatan, pendidikan maka tabung pembangunan. Antara manfaat wakaf ya bainani palanjal pasodna panadiahan klinik bergerak min wakaf koprat sedimin katulungan pamangun dakayu bangunan 4 tingkat matawau. Jajahan 400 mualaf min sukelibut negara ni jadual amia program neonan Ijtima' Amal Islami Mu'alaf Madani atau Ijmam Bahata Kebangsaan 2020 Makaunom. Program ni hinang togol tulungan lama kota Kinabalu anagna tulung ngabut ni 5 hari bulan Siam itu. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi ngahaka program ini ani pamahok pot pemahaman Islam sedimi meluas kepandaian maka kemanjarian mabanan sigam ya makabea. Program ini hinang sekawa 2 tahun inan ana diahanin dagini secara pasodna ujian tilawa Al-Quran, hafazan, pertandingan bang maka komat risab nasyid. Minta da maka buktian kainagonan ako maka kila-kila banan mu'alaf nui nibuanan huang maheka pengetahuan sedimin aktif makabea ma masyarakat. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahak si. 5 kawasan masabah ni sulat IPUmbal sehat. Pemerintah lahat muka pabalik mata kawalan operasi bencana. Butih na belahat kuapiti, mini sediahan, ming seksen berita ehwal semasa. Terjemahan apa hinangku Kandi. Luisi Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Katauan bika, Panji Sabah, Bainitukalan Mintulu, maka matatas lukisan grafik Bud Kinabalu, Kolol Bilu, Pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na iana ciptaan Idris Ichin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu makasa halibulan walu, tahun sangpu makasiam onnompu makatulu, ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makarua. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpu makasiam walumpu makarua, ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Manakala Panji Sabah, ia butina ani, ia na ilham min Panji Sabah ia tagna-tagna, maka nipakai sangai sangpu makonom halibulan siam, tahun sangpu makasiam walumpu makawalu.
1: Sabab kaam kami maitu.
2: Amalasik kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali-suli.
1: Maka kaam rusab.
2: Menjari amene ungka-ungka kabilahan bi.
1: Kamemon
2: masabab FM. Siaran giling sama. Embal nasa.
1: Alhamdulillah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentuk dan sanakan mai-mai rupa ingka maka kali siaran hiling sama ko PTI. Aku lagi anehan kam si Julia Jamila san ngabut ni sag pituinan. Kita magaba insyaallah. Jadi ama ko PTI akan kita magsuli suli-suli matag pamasyalan magsambat tak maka tahun melawat Sabah tahun sinongilo ilukam sago palibuas ta labi rahulu bang magarib nambo kita magisun ta pasal palkala ina ani ya mustahak nai pajaga-jaga kita sanakan babetina ani keadaan cuaca dalam balna so ngamuan kahapan sanakan sobat tinggah kahakalahat pas sampai kunika amin sin isi basahan IPU songna nekot-nekot ni basahan bahaya anu hingga banganda tama hakakasi makawasan politeknik dahatus pitumpuk makawalu na basahan IPU ma daerah Keningau dahatus pitumpuk makalima makota Kinabalu itu dahatus pitumpuk makatulu maki manis dahatus pitumpuk makasa makamasandakan dahatus tulumpuk makatulu daerah-daerah sedih batahir husab song na pasakat basahan kalimisan udara IPU jadi nah pajaga-jaga pak isbat senakan keadaan cuaca maka mustahak nah keadaan batina anida makalanduk magtunuk-tunuk senakan minsan duyuk ke kawasan ariki baru dangai luhana sagok he nah airu ko ik nako pagsuli min neriki-riki api he bangiay dipinahinang maka pinabial akan menjari tuno ahia na nauzubillah min zalik da sampai kita maglahat dambila katis nekot da paglahatan jadi nah lian tawi da magtuno makaluhayaan na magtuno-tuno ni hapaan bangiay anunok sigit ni hapaan ni anda bangiay reki it paledlede dairayan ni pandahan ah da pinasagan betahe pun anak-anak da pinasagan magong kak maka bagit ataupun magapi-api.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Magsukol. Lapa magsukol asal lando sanang pinalapal. Haru aataga pandoga maka ahap atayna mampu maka paglapal magsukol. Ampain aaina ani yanakaam. Lapal magsukol minsan dubutingga riki na tapanawang aa magbuddi pagadda tantam. Baru kita alugi magsangka ahap maka allogan ay tapanawang aasaddi.
3: Magsukul sa baba makalaya siaran Bajau Hilingsang.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah, mga sila, kita meron siyaran ng Hiling Sama sa rakan. Salamat doon sa lahat waktu maghari hingga kamdang bila pantai barat. Makabangya kami minta dang agad na pasod waktu isya di saga pitu tulumpu maka tulu. Jadi maklumat dusap di badan saya rakan batina ani hingga hinabu puas maghari ni solat hajat untuk ngamu suhud ni wakbayan kita sanakan ako ni apa ni ulan maka palaan keadaan maggabut malhat ta itu insyaallah murah-murahan. Jadi bangnya ikam paludlud ni maski dato langgar magsekotan sambayang magarib magjamaah minta dano i solat hajat hingga ma kawasan-kawasan itu alang kau basahan IPU ni hap nak mama kaita kopeng ya senakan jadi hena paisbat napain pajaga-jaga napain kita.

0: Lauranda Bahata Lahat Sabah tahun 2020 Macau Nom akan dihinang matat Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Jumaat Ma'empat Hali Bulan Siam 2020 Macau Nom Nagna Lisang Kuala Sangom. Mairan Nijangka akan nipia yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Ketua Mantri Sabah Maka Handana Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salang. Pengindaan Anugerah Wanita Negeri Sabah akan aniak memairan ina ani. Magsukul sabah bamakale siaran Bajau Hiling Sabah.
1: Alhamdulillah sarakan serangai api nak sekulan maka masih pak abai mas Sabah VFM siaran hiling sama wali sagenom terlumpuk maka siam jadi betul kau wala-walain sini si suli-suli maka hapiti suli-suli matak pemasialan anu hingga magsambat tak kita anaul tahun melawat Sabah 2020 maka pitu sinongilu baru tas tatan ya kerangan bulan sarakan jadi magsakap untuk kerangai agensi-agensi ataupun ingga-ingga nah bahala mah itu usaha pemasialan aku rupain maka palakuan lahat ataka ataupun niluruk hebanan mandusia masa kalingkal dunia aku rupain nina ani mabila song aheka paluruk song ahe kataka ngandak-ngandak masih anilah hatta song lupain maka konop pendapatan untuk lahatta untuk kita merusap kandi untuk usaha kandi jadi maksam batak maka kampen tahun melot Sabah 2020 maka pituk sinong ilu indah ginis pinahong pot untuk anabang memajuan usaha ataupun patujuan pemasialan tahap dunia palkala utama ya supaya ni isbat sekarang kan iana mandaan budaya budaya warisan suku-suku kaum manonia malah atas Sabah itu mandaan pabidak-bidak warisan etnik ataupun suku kaum Sabah jadi min budaya maka pandaan kalanuan indah gini suku kaum maniak malahata itu jadi nak nirusam salara kayu maka konop pendapatan min soal budaya itu rusam indah gini seusaha minjar ini itu ni pamaju min hinangan tukangan tangan min ginis-ginis perhiasan ataupun baju-baju suku-suku kaum. Nah, ini menjadi pendapatan mabanan saka pengusaha bagi ini usaha antongan-ongan maka ni hinang tongan-ongan pinalan o tongan-ongan ni tu ni tongan-ongan ni sebab bagi tongan-ongan itu maglangog hampul-hampul. Jadi ina ni palkala supaya pinikilan na tongan ni usaha antongan min batina ani ngabut ni tahun sinongilo lagi-lagi bangaya niak masa ma musim magiskul itu ni panduan banan anak da pinasagat nai lagi makanan cuaca bat itu ngai da anan sigam ni buah paluas sago maram luma na ani panduan sigam magmagai-magai ni panduan sigam menghinang tukangan tangan menghinang kerap tangan anu pabida-bida maniak makitam tu ko tapabilian nama bila takka magpasian nila hatta jadi selera kaya rusak pengembaraan mandaan kalanuan anu ma lekomanta jadi hena min soal iti supaya rusap ni jaga kalisinan alam sekeribut ta ni palanu aku ambala pidik mata ambala pidik napas mandusia magtakahan maka embal rusap kita ni suli-suli embal rusap kita ni upama lahat ta alimis ka aika jadi hena isbata toongan kalisinan lekomanta sebab inda ginis inda lupa mandusia atakka nganda amasial ni kalahatan ta jadi hena mustahak na nganjaga kalisinan lekoman jadi mag abai rusak maka keadaan batinaan ni hena ko mag sabab min hampul-hampul maka keadaan kalisinan nah abutan keadaan cuaca mbalna muan kehapan

0: Anak muda, taga-upaya matatas pagtawakupan. Sigam, iya na pawaris kamaamuran. Kansang mag-usaha, amua kamajuan nagara. Magsambata makasampangan allaw kabangsaan, sung pakalumantam sumangat patriotik cinta managara. Ako patuwi makapatatas pagsaumbibihan, mareoan dakayo pasindungan neunan negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat allaw kabangsaan, min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda. Kita magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Alhamdulillah sanakan sarangga happy nagsukulan he gumaka ampa abay masaba VF mangabut ni batina ani mina walawalin sini si jeri wai na sa gunom nikot di sa gunom li mampu na matongtong masana sanakan untuk siaran tama ko hapiti jadi insyaallah akan abahan ku dua ongka pamalasig ka amma ko hapiti jadi he na bang ninda basahan IPU masakribut lahat tasong na pasong basahan na index ano nekot ni bahaya jadi rupain he na sali-sali kita nunayan solat hajat mainga-mainga isa na pene makani maskid ka makani langgal ka ataupun maluma amal antah hinangta insyaallah mutasuhun ni wagbayabayan kita murah-murahan niliusan kita amin panakiyahiya magsabab min keadaan gabut anumbal na itu anu mariam keadaan anumbal na sehat jadi hena paisbat bangya pingga-pingga mua napain buhay alisin maka magtakopeng lagi ahap sanakan so magtakopeng pun yan da takopeng ano pata maka keadaan da sa songa pidi napas eh jadi ni ayaran baran sanakan ni isbat sakalibut keadaan ta maka dana sakit aheka activity maluasan nabang pun ay ano mustahake da kadja pun hambalu maka inay ah da magpatogol maluas san luma ya bang pun ay ni ati-ati ano ingga ya mustahak ni pagmuhot-muhotan jadi pagkala patay ingga na ni parahu he na pinarahulo jadi bang balu sakit dangay he na ni postpone na lagi insyaallah murah-murahan ania kami mon pagkala makatan na ni kita tentu na ania pama itu mahata pama bahata makita insyaallah. Jadi idol manisan min siatok ras sambang suara maka si lobo maka si kanandungan semki dalam bahan kumaka insyaallah taha umul

makapagbacklight kita bi, makapagsuli-sulilight kita bi pabalik insyaallah. Jaga ta keselamatan, jaga ta kesehatan, jaga ta iman maka Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Limo intok ras Sabah na mati kerabacaan indeks. Kan Sentral Londo mam salam Malaysia Madani. Reno ringo homyun aho pamahunan pasukon ku yardirin. Pahulu aho akasi bonsoi. Limo intok ras Sabah na mati kera IPU ika onsoi. Perintah negeri nangukau rapusor kawalan operasi bencana. Limo intok ras Sabah na mati kerabacaan indeks keramalanu angin IPU ratahap tidak sehat suku rajam keapat rakamayon tili. Mayara data nu sistem pengurusan keramalan nu angin Malaysia APIMS Politeknik Kota Kinabalu nematik rakaramalan nu angin asawat bonsoi yohino 100 tulung operam balu. Sinunu bahu nu keningau 100 tulung operam limo Kota Kinabalu 100 tulung operam talu Kimanis 100 tulung operam rondo am sandakan 100 tulung operam talu. Di luar ini, jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sabah mengitak rena suangan pekuling reaktiviti rasalo nupahun. Itu nak kaya ni orang lain matutuo am ilo ondo sinora arwol. Sabah nangukau rapusor kawalan operasi bencana PKOB negeri am PKOB peringkat daerah rakota Kinabalu keningau am papar. Setiausaha Perintah Negeri Datu Zainuddin Aman undiak poyo pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Nambala nangukawan rapi KOB mayara daerah sumuhut raplan tindakan jerebu kebangsaan. Mayara pelan hino kawi liwung nu Kota Kinabalu tawau keningau Kimanis am Politeknik Kota Kinabalu nakali sera amaran sa e. Datu Zainuddin Nambala darurat kapo am bencana jerebu kulimanin favalain kono pembacaan nu IPU kasuku 500 am sumail rahino. Yo ponona kita kreativiti rasmi nu perintah negeri potohon kapam unggan oro pangumano. Perintah negeri pono kulimani na kita krasikulan si inora liwung nu intok ondo bacaan karamalan nu angin akasail 200 tawani na muvas yak into rapahun. PKOB daerah Keningau ondo inukau nangimun da oro ramai. Inumar raliwi nu bangunan urus setia daerah Keningau ondo inukau dungo pram apat ngajam. Mayar rahu pinasilan nu opis daerah Keningau mengukawan rapi KOB apakah luai papasukuan rapa pambalaan bacaan bencana rayu serisilo ondo nasungkait. Nasuangan na buli analepon ranumbur kosong rondo onom apat duo onom tuluk walu siam balu pasuku rapambalaan nasungkait. Lili warahino kopisan liwung nukinayano JAS Sabah nama ruang rasuang nu operasi ngampung aktiviti ansikit ra intok ngaukau ang pemarisaan ra Kinabalu nuangin. Pangarano Norashida Muhammad Ghazali Nambala lako hitu inalap na intaran rababal alisu na kapar ra lolot nu pamahunan ono nakainiwit ra karamala nuangin ra kukula daerah ra negri hitu. Mayara pabalaan intara AS MC ra talu ngopram rondo hari bulan ra bulan kebalu nakasaili sino 205 ngopram talu intok alasu bonsoi solorak Kalimantan intora hino JS nama ruang rasuang rondaan ra intok nasungkait syukur raino sino 400 siam ngopram 2 rondaan operasi ngampung reaktiviti ansikit ra intok naukau napongo inuma. Liliwaraino nasuangan ras sandakan angimun angalap rababal atatalay na kayaknya amakay panili raarung amkawang pat sino uman ras salo nupahun. Mayara nasuangan nushino babal hino ahimpin itura Kinabalu ika onsoy asauk uluk kono Kinabalu ondo angulalaat rababal nu kapiahan. Polis pinampang nan naku radada sabiton ra ekstasi rabahat no sa titik kusung 6 kilogram laloho no mama rakasail 2 ribu ringgit dalam nurondo operasi pinaralan da daerah hinora oro ramai. Ketua polis daerah penampang Superintendent Sami Newton Nambala sangulunung kuyon intora hitu aka umur talungo pram rondo ngataun tinaku rajam ko pram 2 talungo pora ngaminit ratangan nulondom rondo permis hiburan. Pemeriksaan inu marasa sabu nungkuyon hinili namaranda nungkuyon hinili nangalap radada sabiton ra afetamin, syabu, THC. Umas intora sesatan pinaralan,
Ilo nakatanga rondo bag ondo vinulian ra intok bokon na nampos ra talung opram rondo plastik aborok na nuangan ra dada na sungkait. Kesi niasat may ra section talung opram siam B akta dada berbahaya 1952 am section opram nimo kurungan rondo kurungan E akta na hondo. Popor naruliyo kupiyo aho akasi bonsoy. Limintok rasaban ang matik ra IPU ika onsoy. Perinta negeri na nangukaw rapusor kawalan operasi bencana. Ini na po perlu aw na pamahunan rasawa WFM kasalulaan rahumurut. Aho inilikin masalah hori Jenora Mahin. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, koson rakan sayan takau ngangai, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan 2020 para monom, inter RTM teman setia Anda.

Yo, apa kan senda lo nombra kawi apa kan nang kini ngoraman dalam kesaluan dahun merasa apa BFM raka reno tu kan kawi kaya rakon. Ya dirin guna merang apa apa kara siaran sebab BFM kesaluan dahun merasa lo nemino. Ara oroka talu pakai pakai kara 2 hari bulan. Bulan kasiam 2002 pramonom. Lansan ramin kawi ralon demi pakai pakai kan ara angkini ngoramon dengan selalu anda hendak murah sama BFM ralon demi itu ara kono onsen saya pakai pakai kan ama nora kono reno tu raya pamahunan tak ara kono asuang kono jerobu raya kapi kono ra alisun ara a kapal reno tu au mara kono pamahunan tak ara pakai pakai kan rais kono nampak jaga kapiahan no inan pakai pakai kawi mi asalo kono kurangin kono activity uman min bali ra lusar no pamahunan mio no ami kapi kono lako-lako kurangin pi kono lako-lako haling pake-pake ka rapat no jerubu ra kono ulun raino tu ra solo ra pamahunan ta sabar ra kono kala ra kono kepahanan itu pake-pake kawi ama si hamata kono pajaga ra kapiahan no inan ta kawi pake-pake ka lansan ro kawi ra kono ra lo mino ra kono kini ngoramo no kesalahan no nomor sama BFM ra kono onsen seyak pake-pake ka atiok menoko nento ko minggu nang kini ngoramo rendalom kesalahan no nomor sama BFM ra lo mino paling kenangan rayus kono ra sungkur min ra kono yang kini ngoramon pake-pake kawi ra kono ka ra kesalulaan ra nomor sama BFM. Eno maya kira kono ra live Facebook mai ra lono mino ra kono aka pona kono boleh angkini ngora mo ra kesaluan ahun numuru teno mai ra live Facebook mai mikapi kono maya ra RTM klik pake pake kara kono angkini ngora kesaluan ahun numuru ra sawa BFM human minak kono ra siaran ra sawa BFM ra dalam no RTM klik no reno tu ama kau kono beli itu malim bayar amon kono angkini ngora kesaluan ahun numuru teno maya ra RTM klik. Suara RTM klik pakai-pakai ka kau pun nak beli yang kini ngoramon dah kesalahan no nomor sama BFM ratu kitu kinoro hino maya ra saluran no esro ra hino ra saluran esro walu tulu kosong ra kono kini ngor ra sino esro minum dalam ta rupa paum minum si hama ra paum minum kau pun nak beli yang kini ngoramon kesalahan no nomor pakai-pakai ka suara ra saluran esro am siniak biar kono ra hino maya ra online online hino maya ra website mai pakai-pakai ka ra radio portal nu radio RTM henora batikin minyak radio.rtm.gov.my maka panak kono beli angkini ngora ka salon dahun nomor pakai-pakai ka mai ra portal nu radio RTM. Ya orang kono imuni kura kono pangkiningan takar rimbai-rimbai ka salon dahun nomor rasa ba BFM apa sindangan takar onsen. Eno rimbai kasana, rimbai Intori, Angelin, Andimang, rimbai ninggalan ada paguatan, panguatan raka piratan. Amsun rimbai Steven Jimin, rimbai ninggalan ada gogoton guguangon.

Koparam ono maribulan sila kasiam 1,900 ono ngoparam talo. Dilintok matang, namirangan rarondok pamagunan, yagin Malaysia. Padra Persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak ruguang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot, ikang am togong takau, kosen rabamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaitakau rayus magapaya. Kansayan maparamay ra oro Malaysia, entara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan. Ibok kano. Kalimbagwi takau pasti sinanganan ambal ondo manggaganda. Rio Montotogom, kosan mangikang perajati diri takau, kosan damamagun Malaysia. Kansayan maparamay ra sila kebangsan, dongaribu dongo paramanom, Malaysia Madani, kesejahteraan adinik.

Ya apa bagian dari tuduh rimbai kena nari ngomyun ragono na paimunan gura kena pangkini ngantar kara rimbai kesaluan daun merasa sama BFM. Reno kena kau kaya piragon nyadirin kena marangan apa kara siaran sama BFM kesaluan daun merasa lo nemino rapasi dengan ngantar kara onsoy. Reno do rimbai reto liko nari ngomyun paga kara rimbai kasar rimbai Angelin Andimang rimbai ninggalan empang guatan raka pirata namsuno rimbai Steven Jimin. Rimbai ninggalan gogoton gua guguangon nang ibita kada jam ka tulu aduh ngoperam talu ngaminit ralon dong iya apa bahkan apa jam ka tulu talu ngoperam talu ngaminit rapo ralon dom itu rakono akau kaya ra azan isya kra liwung no kota Kinabalu amin tok intok ahon dono. Ya, paling kurang anak rayus kena rapa kapa kata kara kena sumimpung ini ramon ral live Facebook mai. Harapnya cuma ya rasa bawa FM. Hino sini kena Julita Magret kansen ralon dom DJ. Am kami orang rasa bawa FM. Onsoy rakun ini Julita Magret paling kurang ada Julita Magret. Am rayus kena pakai pakai ini ral live Facebook mai. Harapnya cuma ya rasa bawa FM ralon dom ino. Kau kena anshe. Kesuang kami kena anshe ral live Facebook mai. Ini pekra suang pekra kena rapa kapa kata rapa kona suminga urita ka sumimpung siya marita ka kona sumimpung ralu namin rakan ang kiningong rakasal landa hunum rasa ba bebe mati akpeno kena intoko nilo atau iki amarki yoki rasolor pamahunan taka sabatu ika pekra kena ralusar no pamahunan taka Malaysia uli pekra kena pamahunan taka sabah pakai pakai rasolor semenanjung amika pekra kena ralusar pamahunan taka Malaysia yana sampai ra Korea Australia asini aku na Facebook mai ralu namino. Lupa nak aku nak beli abuli itu malim bayar kita kau dan kini orang kesalahan aku nomor talon nomino. Hei nomaya live Facebook, hei nomaya rasa mino pakai pakai ka. Ya orang sekarang kini kata kara dua rimbai yang mampu nak dua rimbai no aku kena kaya rasa ni syak lali pun no kota Kinabalu. Amin to kinto kau hondo no hei no rimbai kasano. Rimbai ninggal rimbai entori Melchio Jeffrey. Rimbai ninggalan anda kalau maka susuai. Sunung orang rimbai rirus dirapai rimbai ninggalan ralango kando popor.

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Yo, apa kan itu dua rimbai kena naring omion dah. Ini ra kesalahan tahun berasa babi FM rimbai kasa. Ra itu li. Ini rimbai interi Sam's interi Kidi Jack. Kidi Jack. Ah, rimbai ninggalanan ra nakali sarbagu. Tunggu kena rimbai ri Fizi Haizal Daminsin. Rimbai ninggalanan dari nambatan murah kurit mamis. Rako na orang kena kiring orang kena kaya pera kau ni hadirin kena orang kiring orang sama BFM kesaluan tahun muda lalu minum pakai kerapasi dan untuk onsai napora jam kebalu pakai dua rimbai kena pahilion mai lalu minum dalam no rimbai pahilion ini mama peralahan orang tukir nu orang kata lu rako no rimbai pahilion he no rimbai sino kena akawasi hangundi Heno rimbai E, kami kapi kono rimbai B. Aku nasi angun di rimbai pahilion merlon mino. Tu mulai impun apa jam kebalu. Aku no tak aku no randalo no rimbai pahilion. Aku no pakai aku nasi angun di. Heno maya kira wasa merah nombor kosong rondo siam. Apa siam kosong tulu balu. Kami kapi kono maya live TikTok mai. Asaba BFM. Heno batik minyak rimbai E. Kami kapi kono rimbai B. Aku no rimbai kono kasalu minra. Asau kira juara randalo rimbai pahilion. Minggu itu pakai kau. Ya orang soal yang ketinggalan topi rimbai dari Azroy nantam Susi Wilson rimbai ninggalan Rendra nampi Ratanto.

Yo apa guys, kena karinga kapo ramon ra Sabah BFM ke saluran dahun murah sama kaya kapo rako ya dirin. Merangan apa apa kara siaran Sabah BFM ke saluran dahun murah sara londomino. Rapa sinangan yang tengah onsoy. Arayus kena apa apa kara kau kaya raina tangan na rimbai pahilion. Ino duo rimbai pahilion mai ra londomino ra lalum na tangan rimbai pahilion. Heno rimbai apa kapa kara? Heno rimbai dalam rimbai pahilion ra edisi 2000 lan bulan kasiam 2002 ngopromonom. Heno rimbai rimbai ninggalanan ra vutitin. Apa rimbai ra rimbai itu rimbai itu rimbai entori Ratu Francis Landong. Penulis lirik entori rimbai itu entori Idi Andayol. Sangulun apa rimbai yak poyo? Mika pio kono ra rimbai B. Rimbai B. Dalam rimbai pahilion mai ralu nomino rimbai bi rimbai ninggalan na buti tindak payo ma pari rimbai ra rimbai itu ri rimbai ri i dua timi eno rimbai ninggalan na buti tin penulis lirik no betu rimbai katangan i Albert Zainal Imi ra kono akau paga paga ra kono asiha angundi ra rimbai kasalumion ra asau ra juara ra dalam rimbai pahilion mai ra minggu itu ra tuki tuki dua roga talu. Eno rimbai rimbai entori Datu Francis Landong. Ami kapi kono rimbai B, rimbai entori Ido Timi. Aku nak kawasi hangundi batikimin yak maya ra komen ra live TikTok mai. Rimbai ki batikimin nam. Kapi kono rimbai B ra kono rimbai kasalumina sok ra juara. Eno maya ra batikimin da komen maya ra live TikTok mai. Ami kapi kono maya ra live Facebook maya ra page maya ra Sabah BFM. Am suara eno kapi kono beli angundi eno maya ra WhatsApp mera nombor kosong rondo siam. Apa jam kusung tulu walu tulu walu. Rais kena kawang undi paga paga ka. Rakono asuang ya kena rabaga tak kena nangundi ni oi. Naya ra live Facebook mai. Mika pi kena rala live TikTok mai ralo nom itu. Sini aku kena paga tak sabin kang buat. Kansen ralo nom. Oru kata lu dijadi kena. Paningkona kansen ralo nom. Mangkawin orang arangan. Rakono angkini ora pasinan yang tak kasaluan dahun umurut. Sabah BFM onso rakono. Ka rimbai kasih pilihanku DJ kono rimbai. Rimbai B. Rimbai entori Ido Timi. Ami kapi kono i Gluk Kustin Justin Gatim. Rimbai pinili no. Ye no rimbai Rakono inaya ra. Kono inaya nangundi inaya ra live Facebook mai ra page mai ra Sabah BFM. Suai ra live Facebook mai sini aku kono nangundi. Ya hino inaya ra live TikTok mai ra lenom itu. Aku nasi angundi ra randalom rimbai pahilion mai. Ra lenom itu baga baga ka. Sini aku kono baga taka. Iraika rimbai pilion no. Aino rimbai B. Sunu rimbai G. Ijimus alias Muse. Kau ninggalan no TikTok natu rimbai pilion no. Aino rimbai B. Ya apa kara minggu nakaseli ringota kau no rimbai. No nasau kau juara ra minggu nakaseli no ra rimbai natangan rimbai pahilion ra rimi ra orok katalu ra minggu nakasail. Itu ni rimbai intori Florence Rabin rimbai ninggalan no kerato matomu.

Iya bapak kena itu kono rimba kena ora naringo mion de tilir kono nasauk ra juara ra minggu su mau tili rimba ino rimba into ri Florence Rabin rimba karato matomu iya ora wis kena kawangundi ra kono rimba pahilion mai baga-baga karalon domino ra ina tangan pa rimba pahilion ra minggu itu ra edisi 2 bulan kasiam 2020 pramonom. Arah kono rimbai pahilian merah minggu itu ra tuki-tuki roro ketalu. Eh no rimbai kasak no rimbai rimbai rimbai ininggalan yang davu titin. Rimbai ining rimbai itu intori rinimbai. Ari Francis Landong amin torno rimbai itu penulis lirik am rimbai intori Edian Dayol. Arah kono nambah lah rimbai itu ambil be ari rinimbai ri datu Francis Landong yang no rimbai butitin. Heno piora rimbai B pahili no heno rimbai B rimbai ninggalan anak rabuti tinak peo paga-paga ka itu ririnim rimbai itu ririnim bai ri Edo Timi penulis lirik interno rimbai itu intori Albert Zainal Imi rais kena kawangundi heno rimbai Eki amika peo kena rimbai B rakono asauk ra juara ra minggu itu rena tangan para ina tangan rimbai pahilion mai. Hino maya kira hiko nangundi maya ra WhatsApp mai paga-paga ka rais kena kawangundi rimbai ikapi kono rimbai B maya ra WhatsApp maya ra numbur kosong ronde siam apa siam kusung dulu valu mikapi kono mangundi maya ra live TikTok mai batik minak ra live TikTok mai rimbai ra komen hino mikapi kono maya ra angomen hino maya ra live Facebook maya ra page maya ra sama BFM paga-paga ka rakono asiha angundi ra rimbai kasalumin ra asau ra juara rakono asuang kan rapaka paka taka ra nangundi ra inaya ra live TikTok mai ra londom itu sini akono idi boy kansan na londom DJ kono peningkonangan kansan na londom rimbai pilihan no rimbai B wah peningkonangan rakono nangundi ra rimbai B am MM song rimbai pilihan ku kono rimbai E wah peningkonangan kono na nangundi am muru Taliban ninggalan no TikTok na tu kansan na londom DJ adi kono rimbai pilihan ku kena rimbai B. Paling kena kan kena nangundi ra rimbai kasalumian ami Siti Safira. Ra kena nangundi nera live TikTok mai rimbai pilihan no rimbai E. Ami sini aku ke itu Yavata Rami Raika. Rimbai pinili rilo heno rimbai B. Rimbai entori Edo Timi. Ya tima-tima tak apa-apa kau nak halung, kau nak apa-apa tak masih pun nak ngundi. Rimbai-rimbai kau salur itu lo kau nak sahur juara randalum rimbai pahilion mai. Hari minggu itu, hari kau nak apa-apa angkiri kau tak kau rimbai. Hari no rimbai kau sana rimbai rintori Nell D. Vincent Missin rimbai ninggalan nandra Sisi Kowamsun rimbai Genevieve William rimbai ninggalan nandra Rayol Halan Nahambayan.

Ya ora jgoro pasu ko kuro kanor paga paga ta kana onang ngundi. Ah henora rimbai pahilion mai. Ah ralo nomino ya no dua rimbai pahilion mai paga paga ka. Ara randalom rimbai pahilion ralo nomito. Heno rimbai rimbai ninggalan butitin rimbai intori Francis Landong. Ah mintor no rimbai itu kono panulis lirik am rimbai intori di andayo lam riri rimbai ya kidatu Francis Landong am rimbai B. Rimbai ninggalan butitin ya koyo riri rimbai ri idua timi. Mintor no rimbai itu penulis lirik am lagu no intori Albert Zainalimi. Rais kono paga paga kau ngundi eno mayar live TikTok mai am live Facebook mai. Mika pegener ralah mayar WhatsApp mayar nomor 02 siam. Apa siam kusung tulu balu tulu balu. Apa napa jam kabalu apa ngopor ngam minit? Ah itu kau kono an novo napa kono angundi angundi rimbai pahilion mai. Apa rais kono aku kono akaringo napa rimbai asau kerja juara. Ra minggu itu ra dalam rimbai pahilion napa jam kabalu apa ngopor ngam minit? Ra kono asau kerja juara ra suang undian. Shalom dijadi ra kono ri itu au i Florida kinajil. Rima kanser dalam nomor katalu. Shalom kanser dalam nomor Rio nomor Florida kinajil. Siaran nomor onsoi kono rimbai pilionku rakono rimbai paningkonangan DJ rakono paningkonangan Saul Irion Florida Kinajil amitu pikonai narumbai pita interasa gulit sendakan rimbai pilionku rimbai B DJ adi kono rakono nangundi raitu li nangundi inayara live inayara wasama rasa BFM paga-paga kya Amraisnya itu i Florida Peter Gabriel. Kanser Londom, orang kata lu sebab FM siaran murut onse rakono. Ningkuan kanser Londom, rimbai pilionku rakon di Peter Gabriel, rimbai. Rakono, paningkuan dijadi kon paningkuan saholirion. Raius kono nangundi, amikapi kono lupananku rakono paga paga taka nangundi inaya live TikTok mai sini aku no i miss. Rimbai pilion no rimbai amijo, ai nor kosong onom rondo. Rondo tuo ayalan no TikTok na tu rimbai pilion di rimbai ijo am saya zabi gimbun kan senalan nomor aku no rimbai pilion no rimbai melodo rimbai pilion no payo rimbai ami Matthew Mead rimbai pilion no eno rimbai B am sini payo kena pakai takai Ricky Ali rimbai pilion no rimbai rakun ini naya live TikTok mai ampe tu artalu duo tu z hinggalan na tu hinggalan no TikTok na tu rimbai Leonor rimbai amsin lagi pare nah lanjut apa kakak kono rimbai pilihanku rakono rimbai B beto sino pia kono nangundi rimbai B hene nera live the TikTok mai sama BFM hene JCCK rimbai pinili no hene rimbai B ami John duo rimbai pilihanku rakono rimbai Rais kena paga-paga aku angundi rimbai pahilion mai ralo nomino. Na pora jam kabalu apat ngopor ngamini titaka kono nobor na kono pa angundi rimbai pahilion mai ralo nomino. Rais kena kawa kana kena karingo. Na pora rimbai asau ra juara ra asawat ra undian. Ra minggu itu ra randalom rimbai pahilion. Eno rimbai Eki ami kapio kono rimbai B. Eno rimbai rimbai intori Datu Francis Landong Butitin. Rimbai B rimbai intori Ido Timi rimbai ninggalan Butitin yak pio. Rais kena kini kata kapio rimbai itu rimbai kasana rimbai rimesto nantam ri impin rimbai ninggalanan patayan niak pansuai yang tuam suno rimbai ri raini ilung nantam ri maria tahuan rimbai ninggalanan alapun kuyak ra alulumo.

Ya, apa kata tanu mereka studio itu jam kawalu apa ngoperam talungan minit ralon dom. Raih kena kau kaya rakun yadirin ralon dalum ka kasaluan rahun merasaba BFM. Pasin dengan entah kau onsoy. Ya, apa kata rakun apa ngundian rarimbai pahilion ma tinabanan mempah kapah kaka. Ampe anda bawa kena boleh angundi ralon rimbai. Apa hilion ma ralon mino yaino dua rimbai. Kena pina hili ma ipah kapah kaka. Rimbai rimbai intor. Hari rimbai intori Datu Francis Landong rimbai ninggalan Rabu Titin. Am rimbai B Heno rimbai intori I dua timi. Rimbai ninggalan Rabu Titin yak peyo. Angki kena napo asau kra juara rakono asawat raun dian. Randalum rimbai pahilion am napo kena ring omion. Rimbai kena asau kra juara randalum rimbai pahilion mai rakono asawat raun dian. Minggu tu randalum main natangan rimbai pahilion mai pakak-pakak. Eh Lili Wareno babalek ko haling ramyun paga-paga kawi rakono hitu rakono loho-loho nugata ra oro nusa ra oro kaapat ra minggu hitu ra talu hari bulan ra bulan kasiam 2026 menora oro nusau oro loho-loho nugata itu paga-paga ka prinsalono inan nguasa industri kata sabai LIGS. Enora loho no susunu gata balung ringgit 5.3 sen sa kilogram gata kapingan ikainu grade ka sa 5.3 sen sa kilogram gata kapingan ikainu grade ka 2 4.3 sen sa kilogram gata kandalan grade ka sa 4.3 sen sa kilogram gata kandalan grade ka 2 4.3 sen sa kilogram gata sikarap 5.3 sen sa kilogram. Ya, apa pakai nanti kono loho-loho nugata ra oro nusau ra oro kaapat ra minggu itu ra talu hari bulan ra bulan kasiam 2020 pramonom eno pinain salo no ina nguasa ra industri gata Sabah LIGS. Ya, apa pakai rais kono ringoho takar rimbai asau kra juara ra inatangan pakit inatangan rimbai pahilion meral nomino rais kono ringoho takar.

Yo papa kan dia tu kena rimbai nasa orang juara ra rimbai pahilio merelo nomino ra edisi ra 2000 bulan kasiam 2020 pramonom. Ai na rimbai rino re tu lai rimbai nasa orang juara. Dan dalam rimbai pahilio rimbai dari Datuk Francis Landong rimbai ninggalan dan Rabutiti. Yo papa peningkonangan ramyu na kono nangundi. Minaya ra kono tu mali bayar akon kasalon daun murasa BFM nangundi ra rimbai pahilion mai ra minggu itu amin natangan rimbai pahilion paga-paga ka ari ngomion pira minggu sumau pra tukir-tukir no oro katalu ambais kena ka ngundi ra kono rimbai pahilion mai tukir-tukir oro katalu paga-paga ku lima minyak ra oro suma minggu sumau tu ra oro katalu paga-paga kawi nakasuku takan oro kapaparan siaran sa BFM kasalon daun murut ra lonomino Pak kakak paning kuanangan rayus kono tu malimbayar akon dak saluan daun murut inayara live Facebook mai ami kapi kono inayara live TikTok mai ara londo mitu rayus paning kuanangan pak kakak atiak pino kono entok minggu nang kini ngoramon dalam kesaluan daun murut asaba BFM maya kira live TikTok mai live Facebook mai ami kapi kono mayara RTM klik am sere hino ra kono mayara saluran Nesro balu 30 rayus kono kawan nung koramo atu ara tukitukir no oro kono kesaluan daun murut asaba BFM mari ngomion mayara asaba BFM hino ra tu malimpun terjam katulu mukura jam kasiam ralondo. Ampaga-paga rais kena kawan penjaga kapiahan noinan rapat no jerobu ami kapi kono oro oro ara kono alisun na kapal reno tu kurangi min kono keraja lusar no pamahunan min no ampio kono lako-lako kurangi naling paga-paga ka amako kapi yo kara ralusar pamahunan min no ampakai kara kono panovon ra kono arung am kawang ilo kono ra kono penjaga kapiahan noinan. Mirwani ka kora durimbai rimbai kasano rimbai intorino intiang rimbai ini ninggalan ana bilinku amsun rimbai rino reati di zuki fli rimbai ninggalan ana sadin sadin sinonsol ya kita rakon ya dirin kansen dalon nomor min kawi am kansen da penting esan miun nom bye bye.

0: Kopi senangan ng tabi Malaysia madani. Mempekan ho LP Rapil Pino sid kabar kayo ng tatuang bayana tadaw ko toluh kedua tulan kosiam dun ribu dun ho padamanam. Lima kayo ng nid sabah dit kopo surat IPO awalidas. Nukaban perintah pagunlong kod padtamangan operasi kadat habar pempono. Lima kayo ng nid sabah dit kopo surat pembasahan indeks kayo mutan tan IPU dit awalidas gisam di jam ka 4 min sesedap tadaw bayna. Tepandu data sistem pengeludan kerja indeks koyomutan tan Malaysia APIMS Politeknik Kota Kinabalu na kapasurat pembasahan babas takas it hatus turun na padam mahalo. Nasusunod tila da keningaw hatus turun na padam limo Kota Kinabalu hatus turun na padam tolu Kimanis hatus turun na padam miso om sandakan hatus tolu na padam tolu. Pambasan IPU dat kusung gisam limon hapod pakitad sinanong tan olidas. Limon hapod amisa gisam hatus asuhatanan, hatus iso gisam dun hatus aw olidas, dun hatus iso gisam talun hatus adalah anda aw olidas sam IPU dit kolobid talun hatus na ponga koligogon. Mantadila it infografik pantamangan Alin Al Nino, puruan kuasa pengeludan karajag kadat pogun JBPN Sabah, minakianu tulun ginumuan mengingkuri keparagatan labus. Tanganak tulun lohingam tulun kita rol kronik pag pinakyanud mangilag kapargatan labus walay. Karait pambasaan IPU dit asamak do 200 nukaban sabah longkod padtamangan operasi kadat PKOB pogun ng PKOB bagian watas ikut Kinabalu keningaw ang papar. Imanunurat perintah pogun Datuk Zainuddin Aman ipunagi penarikohon puruan kuasa pengeludan kerja kadat pogun Minabaros lang tumanud koyonan dila tumanud depalan lang lisahuk kebangsaan. Tumanud depalan dila insanan koyonan Kota Kinabalu tawaw keningaw kimanis sang politeknik Kota Kinabalu insuang kategori kepasarahan ISO E. Kaligagan anda lisa hukman pagirato serat kerikot pembasahan IPU dan 500 samid sawat dila. Kadawa keperagatan perintah pogun manting kodo teman pauruto nung pembasahan IPU kerikot te kolobid 200. Kipamusarahan perintah pogun maisi kulit koyonan dit kerikot pembasahan te kolobid 200 mantabanay ang papanaud belajaran mantad walay. Mantadila PKOB watas keningaw dit nukaban untuk tadaw koduo idloating siribad linominon menoguang kerja duatas keningaw papanod operasi dun hapudam 4 jam. Tumanud kilapailan datupis watas keningaw pinangukaban dalongkod dila montok parikot kapailaan kong yagkadat kumad bogian kohompit montok menguhup papiadang lang om penguludan kerja idbogian watas. Pasanang nagilad tulun ginumuan, porikot kapailaan teruputan, kapuhampit kantakan kadat idkoyunan ngay idwatas dila. Mila tulun ginumuan rumamot dat kusung isa onom, apat duo onom, turu walu siam walu montok porikot dat kapailaan. Damat dila kopisan koyunan pasarili JES Sabah, papaingkas operasi magantob pod tutudan pengukab o mangilo sinonong datan. Ipatunod dila no Rashida Muhammad Ghazali Minabaros, papanahon lang dila tumantad ko ngayon lisahuk dit dumarapas ko yonon piwalitan dit ko ponusa pipirawatas id pogunditi.
1: Sebenarnya kualiti udara di negeri Sabah ni terjejas akibat jerempu rentas sempadan yang berpunca daripada kebakaran hutan dan juga tanah gambut di Kalimantan. Asap tebal daripada kebakaran tersebut dipercayai telah dibawa oleh tiupan angin berentas wilayah Borneo termasuk ke Sabah.
0: Nur Rashidah Muhammad Ghazali. Ruputan ASMC untuk tolun hapada miso tulan kawalu kata talib minangilo 205 hapada tolu titik alasu id Kalimantan om ingga titik alasu dit Nokito id Sabah. Mantadila pengkasan do JAS o pemeriksaan id koyonan kohompit om gisambayna 400 hapada 2 pinamerisaan operasi megantob pentutudan pengukab dit nakapanaw. Mantadila magigian ngay sandakan papanod lang mintong-intong. Kampay na humamagunag kakamot ponokop turos sera idlabus. Itinoh boros di Nur Syafini om I Suryanti alias.
2: Tolong berhati-hatilah untuk keluar sekarang lagi-lagi untuk budak-budak. Sebab cerbu kita pun di sini makin berleluasa. Dan make sure pakai mask lah.
3: Kurangkan aktiviti luar, outdoor, terutamanya yang bawa anak-anak. Sediakan kamu punya first aid kit sendiri di rumah seperti eye drop, mana tahu kamu keluar daripada rumah dan pedih-pedih itu mata kan.
4: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Polis Penampang menagahod dada ekstasi kinagat dot iso titik 0.06 kilogram ang kigatang dapat kikirod labi doon hapod na ribu ringgit untuk isa operasi id punong watas dilo untuk tadaw ko duo. Pinagahawan dilo na kaintunod mantad pinamagakaman ni Songulun Kusay Koyonon kiumur dat talun hapod ang iso taon. Imulahingon Polis Watas Penampang Superintendent Sammy Newton Minaboros ginakom itulun na tandasan dilo dipikikiro jam kohapodam 2 talun hapod minit pitanga tuong id iso premis pamalihisan. Minayad pinumurisaan kinaimpunan nelaan o sabud tulun na tandasan dat mamaguna dada amfetamin shabu om THC. Minayad pinanaludukan sinumusuhut nakita iso beg id suay koyonon dit kisuang dat talun hapodam iso plastik kisuang dat dadah dilo. Kesaludukan tumanad section talun hapodam siam B akta dadah koligogon hapodam siam limon hapodam lip limon hapodam 2 om section hapodam 5 bingkurung iso bingkurung E akta dilo. Panimungan wakaf tunai sabah kengkas gisam da 2.5 riyong ringgit di tahun baino nung piradon di talun hapodam 4.000 ringgit di tahun 2.000 dun hapodam 2. Ginamud na insanan kosinan da wakaf pagun nga na kengkas kinuma 3.4 riyong ringgit di tahun baino nung piradon di 100.000 ringgit untuk timpu dilo. Imulahingon tupisar eksekutif Puruan Agama Islam Sabah Muiz Datu Ramlan Awang Ali Midaboros kinengkasan dilo pokito kapurimanan da magigyan ngay karet kogunoon.wakaf.
1: Wakaf tunai ini akan menjadi pemangkin kepada kemajuan pembangunan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Dan beauty untuk wakaf ini ialah semua golongan masyarakat dapat kita salurkan bantuan. Terdapat saudara-saudara kita sama ada yang Islam dan bukan Islam.
0: Datu Ramlan Awang Ali. Tinantu da Muiz ginumo ketimungan mayat kepobian manta dua kaf tikit tulan dit koriko to tolu riong ringgit da taun baina. Gisam baina kihara lebih 1,200 tulun papohup kepobian wakaf tikit tulan dit kapampai kuku meraja ngan perintah pogun om pisampuruan. Manta dila pinagirat da Muiz sa tulan kesiam sebagai tulan wakaf pogun Sabah. Pahimogonon ilo data daw kaysa diti idewan sa adah Wisma Muiz Kota Kinabalu. Nakaburus di Datu Ramlan dat inggi saman dilo untuk pagirat pemerhatian magigian ngay karet da wakaf ang mangunsub lebih agumu tulun ang sektor koprat dit papanaw da wakaf. Dana wakaf tunay Sabah binahagi kinumad apat penimungan kausinan tagayo itabong poliliput kalidasan belajaran om tabong keburonon. Wakon pagkagunaan wakaf dit nakapanaw nga kampay no kinapasadean klinik mapanaw minayad wakaf koprat. Suay ko pinanghupan montok pinanuridong linaminon apat lauting idtawaw. Pagkikira dapat nahatus kasisilam mantad patutongkop na kayonon ditumanod ababayan Istimak Katundunan Islami Mualaf Madani Izmam Bogian Kabangsaan 2000 dun hapadam manom. Ababayan dilok kanjur sa linay datolo tadawid Kota Kinabalu katimpun dat kotolu gisam kolimoh tulan kosiam diti. Imulahingon ko pisan keburunan Islam Malaysia Jakim datu Dr. Sirajuddin Suhaimi minoboros dat ababayan dilok montok pagira telaan Islam suai ko mengimbulai telaan itangad tulun tumanud. Ababayan diman pohoro tikid da 2 tahun dilok papasadiat magisusuai ababayan kampay noh pagumbalan telaan tilawah Al-Quran, hafazan, pelaan azan, om ikamah, om nasyid. Pakita ilag kataguangan, may tulun kasisilam, katilombus onuan kasiwatan, paburud telaan, suay katumanud, id kapargatan, dat magigian ngay. Id mapusan suguto ko kago, titulo dat kabar. Limo kayanan id sabah, dit kapasurat IPU au alidas. Nukaban na perintah pagun, longkod padtamangan operasi kadat. Ingka kana kabar pagun nulud di Jeniora Mahin mantad section berita semasa ang pinadalin di Denisius Ingging. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu na jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago mamaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, tui kemontok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teke koyonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang, am untuk sinding negaraku manponio. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.

Intimpu adalah angka lasu linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat intimpu empat minit. Kantakan diti keligagan tomod lelabi nog kumat tangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon anugawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita melongpa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud kagulus meliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilamus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nowung id karita.

Tapi dari kau kakal tu kau pahit apa bayan kau pakaian nuan sinding kau gemuk sinding nuan pakaian nuan kau belutan kisam dat aku dia sorai saya ngabe binakian dulu. Ngapain kau apa itikus gasabon nuan gemuk kau pialisun DJ kadau gemuk nagi lisun di tempat naik. Saya po ibagang sage kakal pod pentanet kesalimbahan diti i okay, Sandra Elize kapisanan tetuang kumadi DJ kalansanan dat ali das terima ka tabi mantad tambunan kadau posiko i Kle Ignatius ngahiti nagi posiko Kle i munah kapang hitihid maya dat WhatsApp 0114 0388. Kadau kapisanan tetuang DJ kapisanan papanog kerja gisam jam kapodom duo yoh imuna kapang polombus pason kapagulo kuma di kapusanku kah kapisanan aku meraja kapisanan amnagi kuma ada kombolutanku MM Suk Merejuhan Mary Ann Yutung amnagi Jennifer Jane amnagi alingan insanan makikinangod auli kasalimbahan beros dusun hinumbo nopo. Usi ko pinapalumbus pasan ko makian ako sinding sitim bandaran kang haran na sinding di sitim bandaran na ko ni detino sinding pati lumbus diti kinang honto ko isayo ko dumanta di jede bading sutanan sa pirosi rosi di rida au minakan gisom tolo tadao di datu jan gesa

Mga kankawaan, man kapya udsara tu agumu o kasiat daud montak tinano. Kawaan diti o kenapa kaharat magisus waya kasiat nga milonagid mengingkuri kolesterol id tinano. Epal tetamau harat zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin A, om vitamin B, om nagi tadon dat serat dit oruhaid alana. Udsaran kad mga kanepal tatamod miyampay kulit daw tu sembagian vitamin C, haro id kulit daw.

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dikepetutan meningkat akaun media sosial datang anak di kiumur id seribat hopedom tahun-tahun. Kemulahingan peseruhan untuk pepetantu tengah anak dilo di kiumur di seribat hopedom tahun-tahun omongkap akaun id media sosial. Iti dapo ngamuntuk mengalai tengah anak audutan teko petaguang skema karatan seksual.

Kah pada menam tulan kesiam, kah pada mesiam, anam nah pada mataluh napa, ngah iso timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisempuruan tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso miampai sunduan, pisempuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut, ngah pinapa kita kampayon kagarason. Om Tupus Toko sebagai Mogigion Malaysia. Mulong pia misuai bansa, kobasanan Om Ugama ngat tetap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Om kalau sana nalis ke nakorongo udah sinding-sinding ngawi di magi suhut-suhut di tinu di nakoniku harus sinding di pinakyanuh lagi datang tambalut. Om pengenuan ketimpu udah papa lembus pasan pinatot kembolutan mentadi lonlinggang senang tetuang DJ kiri-kiri kumang kembolutan yang tesar mengungkap dan pasan ponsikona Megali Tampulan, Abdul Malik, Gabriel Galus, John Yupin, Lina Malondoy, Ros Sugud, Narboy Pitah, Bagang Sage, Inggam Satu, Romsanggulun Kawago, Tambalut di Katututunan, ku imunah kapang mantan menggatal kado, alasan penrongo mengolidas dangawi ponsiko di jekir-kirik kadilan denggang ponsiko nagi lonli. Om Peti Lambus mantan di Kalaran Swang, kado mbo nanti. Shalom kabisanan tetuang DJ LP om senang lagi kumaraja kadau iho iklaran song makion yuk udah sinding di kerohian kalangadan kore tandat batas piginawan sininding di Francis Landong ririn DJ tapi Malaysia Madani kadau batas piginawan aku landong atau siwatan papauni tetuang bena iklaran song nung awa siwatan tetuang bena om balantokan pauni timput temontol kah. Oh, misa po, hai DJ kapisanan tetuang kadi udah himpin mentadlah datu umbal-umbal pemasun kepinayan ku lag kampung Taginambur Kota Blud kampung Sinagang menggata lensanan kambolotanku Damien Sumbing Rajina Kisi Bundutuhan Renau Mas Marcel Gojilu Apin-apin Keningau Ikolok Burungau supain lakasa Desina alias Naziha Fatin lensanan di kampung Kirangguna 6 yang pepasan kapisanan tetuang nombok nopon tetuang ti tapi bebasan tapi langat mentadok ponsiko kadi udah himpin pin posikonogi dempin bah sinding peti lembus hingga anda dingawi mentah di veledi sutonandot kogulianku di Kiki Fatihah.

0: Boss, waig to mad isa.
1: Kawaya-waya a, dat ang maginom waig tamot, teka waig aw omis, akon ka panakatanda dat ay satusin. Nga, waig tamot, mila, mangidu panuhan dit alamus, kapuriman dat asahang nga masonong, takanon dit akanon lobit angod tuaw akaso dit atomis, amatamang datinan, kabagal nat gulad mantat takanon, tagal na daruhangan mantat dat atinuman. Bah! Amwaik tamad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanaw. Kalidasan tako na po, lobit agay rati kamanta dat anu pamusarahan dat tulunsuway.

suka dua guna po ngapa pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun kepian dot pemaramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimporan notaronong in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Kaila temanku, bendera Sabah depo nga minangan alanai seginumud intaluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura temaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin sangulun memalukis palan diit minat gunao mantad ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1968 padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1968 padam dua gisem 1968 padam walu. Damat bendera Sabah bebesuagu nepo ngapamitanan mantad bendera Sabah diit kumeisa diit ginuno ketimpun ke pademenem tulan kesiam 1968.

2305 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mangolon palan keburuanan balajaran Malaysia PPPM 2035 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama pepohampit reformasi balajaran ke pegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya koin tutunan keperijisteron tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja koiso.

0: Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popokito Visi Pogundit Keburu Inklusif Om Otoronong Mai Keteronongan Opurimanan Tensanan Mogigion. Patod Boros Madani Mantadit Konsep Tamadun Civilization Popohempit Dit Kadangon Ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan Kopoguluna Po Ngamoningkanan Keteronongan Montok Tensanan Mogigion. Logo Malaysia Madani Pinotimporon sebagai logo Pinotomod Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Kaila kenangku Bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu wati kabulau apurak emaragang. Bendera Sabah dit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan dit minat gunao mantad ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat Bendera Sabah bebas wagu nepo ngapemitanan mantad Bendera Sabah dit kumaiso dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1908.

Kha pada manam tulan kesiam, kha pada mesiam, anam nah pada mataluh napa. Nga isa timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah om Sarawak, pinoiso miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temet. Nga pinapa kita kampayon kagarason. Om Tupus Toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kepisanangan mamaramay tadaw Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan

0: Ramaya teko tojo pengetakan ga oro kebangsaan dan sawato am urmato takau jalur gemilang am togong takau repamagunan ngara pasi sindanganan rumah magun pamperamayan ga oro kebangsaan salaka ayuk amin takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia magugurumat rondo guang togong takau repamagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: kansel memperamai

0: Bendera Sabah Intalu Aligi Riom Nampatilayun Ralukisan Grafik Bujuk Kinabalu Batik Motomau Mapulak Ammalia. Bendera Sabah Kesa Binal Ri Idris Icin Sangulun Mampalukis Rapelan Am Pinaulig Raka Talungoporamsa Aribulan Silakabalu 1906 Talu Am Rayusno Sukurabilor 1900 Balungoporamro. Bendera Sabah Karuo Pinaulig Rakasa Aribulan Silakasa 1900 Balungoporamro Sukura 1900 Balungoporambalu. Liliwa Bendera Sabah Raka Talu Ginuang Intora Bendera Sabah Kesa Am Pinaulig Raka Moporam Onam Aribulan Sila Kasiam 1900 Balungoporam Balu.
1: Eskom Eastern Sabah Security Command Yoginio Agensi Pengampinan Ondo Meningganai Rekanai Operasi Sor Razun Selamat Timur Sabah Ngamagalung Rekedolatan Am Kamian Rupa Magunan Visi Nano Yoginio Mangaru Oralilut Sirangun Sabah Rayu Semalungan Monsoy Am Berdaulat Kosan Manaboy Rab Misi Nano Yoginio Meningganai Rekandoi Keselamatan Maguyu Rengangai Agensi Kuayan nanirangan nati, yakin yang nalingapu rabal ondok mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamakun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra atiatiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Kiva Hozou Kawabagunu. Abal tawasi, mentok di apagat doid kaganan pemohisan. Iki hizab, papatod hozou isinupu sondi, kuma id RTM Sabah. Mempaitu tundiozu, kalalahano ponohinasan hozou momomohis kinezonon Sabah. Toiko, ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLET. Kepenguhan diozuiti, songian papatod hozou kawabagu, mentok ponohinasan hozou om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kumaid unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto donu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om nekonop yampai do ooiton paisasanan CD koin tahangan di huhumozo toiko profile artist ngandi minonupu om neki hasagan doit online nung kibano. Muntok kupayahan di hobi penggondok kokomoy no splats. Hasag it Facebook hiburan om music RTM Sabah. Om lagi carta lagu artis Sabah.

Kanjulo tada kondon nestan pogun saba tahun dua ngai bur bung padam enam it saba International Convention Center SICC Kota Kinabalu do untuk ka apat puhan kesizam dua ngai bur bung padam enam tada kohimo petimpu da jam kawahu do ngosodok. Kalau mazan ditip sesama tim depoon di bosan menteri saba datu sari panglima Haji Hajiji Haji Nur Om Sinavan datin sari panglima Datu Haja Julia Salam. Kanjulo kepampitan Bapak Konduan Pogun Sabah, Gait Kalamazan, Dino Mokomoy.

Samabian takau mangin bagus sunduban pi saan om pi humagan miampai momohizo om guminavo tiso om tiso montok papapantod binakasundi inau Malaysia iopiot om ogiot kotobian taro kabansan lubongay budung param onom mantad RTM teman setia anda Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Teknologi Om Inovasi Sabah menuidang do hongpat sat
1: antur konsol komaikan pogun yung panahon gisom do tadaw baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tadaw diti
3: Om tanudo o kapoyhan kababagu itsuang Om habus pogun
2: tanudagay doin abal kinoisonon kotaw huzan kadazan tikid tadaw
4: I-point tunod if RTN no po.

0: kapivasyan tabi Malaysia madani. Kinangon na di iti abal id pagun pambusan ko iso i Johanna Joseph Locupi. Kapaguhon na pang atuhu da abal. Himo kinizanon id sabah no kapaswat IPU au ohidas. Nukab do kapalintan pagun hongkod panamangan kalaja kasusan sandad. Abal poin panu. Himo kinizanon id sabah no kapaswat kapambasan tukuan paguntaban atangus kapazamut IPU id gontob au ohidas gisam di jam kaapat minsasadop paniab. Tumanod kapayhan kalaja manay na tukuan paguntaban tungus kapazamut Malaysia AIPMS no swat o Polytechnic Kota Kinabalu o pambasan takavas no kozo ino na po nga atus tuong panumvahu sinutanon keningaw atus tuong panumhimo Kota Kinabalu atus tuong panumtahu Kimanis atus tuong panumiso o Sandakan atus tahong panumtahu. Kapambasan IPU ISO gisom himongopod na kapapakito vinasi tangus avasi himongopodamiso gisom atus uha-uha atus iso gisom duvangatus au ohidas duvangatus iso gisom tahungatus nedaman au ohidas om IPU na kohabi tahungatus na ponadi nga kohigaganan. Namot nino tumanod infographic panoyhian El Nino tinankwasa kasusan sandad pogun JBPN Sabah minangatag kumatuhon ginumuan moy domanguang ababasan id dahabus. Namot dasanak tuhon nangohoing om i avavagatan taluo pinaso moy umivad papapanaw ababasan id habus hamin. Sinutanon kapambasan IPU dosamok duvangatus nukab da Sabah o hongkod panamangan kalaja managuvang kasusan sandad PKOB pogun om PKOB nazatan uvang id Kota Kinabalu keningaw om papar. Nabo si manunuat kapalintaan pogun Datu Zainuddin Aman isido panogi ponikon tinan kuasa managuvang kalaja kasusan sandad pogun hang tumanod kinizanon dino kapahod do palan hang tangus siyavok kabansan. Tumanod palan no kamoy sa viyavi kinizanon Kota Kinabalu, Tawaw, Keningaw, Kimanis om Polytechnic Kota Kinabalu, sinampipi doid gontob kapahingatan e iso. Nabos si Datu Zainuddin, patontuan o kapahihan katsuzuvok kauntingaw doid kasusan siyavok tangus, sangyan o ikot o kapambasan IPU kadimpot kuma himangatus om minsavat. Minangatag nogi isido patingkot don tay ko pahuntanon o ababasan ko gompit di don kapalintan pogun sakyo kapambasan IPU kadimpot tay ko habi duvangatus. Namot ababasan itsuang hinominon kakal pasagaon mga tag nogi o kapalintaan pogun do sikul nga vi id kinaisanon i kadimpot o kapambasan kohabiduvangatus moy do tutuban om papapanaw nopo do pambalajalan doid hamin. Do namot dino PKOB uvang keningaw inukab di tadaw kadufo id loting sibo hinominon manoy na kalaja uvang keningaw managuvang kalaja duvang opadam apat jam. Tumanod kapayhan upis uvang keningaw, kinokaban hongkod na kamoy, kapana kapayhan kasusuwa kantakan kohombus kumabogisan kagompit, montok po nogi manakaday kapaguhudan kalaja om kapanay naan id nazatan uvang. Itimpo mega dino kapanguhan montok tuhon ginumuan, do papasagu kapayhan tay kapakyanuan kagompit kantakan kasusan sandad id pasasahi uvang na kamoy. Kavasa o tuhon ginumuan manolifon id numbul ISO ISO onom apat duvo onom tu vahu sizam vahu montok po pahumbus onunopo kapayhan di kogampit. Namot din na uangan o kaupisan do kaupisan kinisanon pasayhi JAS kalaj saba o kalajya panahaban katutudan paingukab om panamangan finasi tangus. Nabos si patuno dino Nor Rashida Muhammad Ghazali nanu ohang dino sinutanon ko zuzuwa tangus siyavok na kadapas pivohitan i nakapanginlat kinesanon uvang id pagunditi.
1: Sebenarnya kualiti udara di negeri Sabah ni terjejas akibat jerempu rentas sempadan yang berpunca daripada kebakaran hutan dan juga tanah gambut di Kalimantan. Asap tebal daripada kebakaran tersebut dipercayai telah dibawa oleh tiupan angin berentas wilayah Borneo termasuk ke Sabah.
0: Nur Rashida Muhammad Ghazali. Sagu mantad ASMC di Kota Hong pada misa Wuhan ke Vahu na katahib noihan o 200 himong pada tahu titik tahasu id Kalimantan namot aiso titik tahasu id Sabah. Sinuto non dino na uangan o kalaja do JAS minsayhi id kineso non ngavi kikosivatan om gisambay no 400 sizam nga panom duvo kalaja moy intong maza kalaja manahob katutudan paingukab do pinapanaw. Namot dino tuhun magigison id sandakan tuminimpun maganuhang mingatingat kampay no mamaguno panakop sa palupa id timpu kineso non id habus. Montok magigison id kinesanon, kiguno do mingatingat montok kumuhigan om kahirasan sundi. Tanu do o kapayhan di Nur Shafini om Suryanti alias.
2: Tolong berhati-hatilah untuk keluar sekarang lagi-lagi untuk budak-budak. Sebab cerbu kita pun di sini makin berleluasa dan make sure pakai mask lah.
3: Kurangkan aktiviti luar, outdoor terutamanya yang bawa anak-anak. Sediakan kamu punya first aid kit sendiri di rumah seperti eye drop. Mana tahu kamu keluar daripada rumah ini pedih-pedih itu mata kan.
4: Kakal ko po, makina mau abal itogun.
0: Abal na politing ang sumuhimbo mantad Sabah VFM kasahimban Bos Kadazan. Nagamu do pulis pinampang o dada kavo ekstasi kivinagat iso titik iso 6 kilogram kihogo hobi duvongopod ngoy bulinggit masa kalaja pinapanaw id uvang dino di tadaw kaduvo nakatahib. Kinapomagumuvan dino sinutanon do natan o sanguhun kusay kinesanon kiumul tahong padam iso taon. Nabos dimuhaingon pulis uvang pinampang Superintendent Sammy Newton inatantaman tinan di kuang hobi jam ko prom duvo tahungopod pitanga sodop it iso kaday kalolezan. Mantad pinongihan vaig sabu noihan do inatantaman na po nga kitamong do dadah kavo amphetamine shabu om THC. Asil panesukan sumusut na kapagawit kuma kinakitanan iso bag it kinesanon misuvay ikivaswang tahong prom iso pek paket plastik kisuang sumumuk kikatumbazan ino do dada. Sa isukon o kinantakan dino tumanod section tahong operam si Zambi akta dada kahigganan operam himo bingkung iso bingkung e akta do miyaga dino. Agazo kinain sabatan asil na timong usin wakaf id Sabah no kadimpot duvo titik himo lisang linggit do taon diti piagahon tahong apadam apat ngaybu linggit di taon duvo ngaybu duvo apadam duvo. Ginumu sa ngavian ko sinan wakaf pogun nga no kainkavas kuma taho titik apat lisang linggit taon bayna piagahon atus ngaybu linggit id suang timpu do miyagadino. Nabos di Episol Totuo, Council Ugama Islam Sabah Muiz, Datu Ramlan Awang Ali, kinain sa baton dino na kapayin buhay kapiumanan tuhun magigison kakamoy guno diti wakaf i mahaid mimang bu.
5: Wakaf tunai ini akan menjadi pemangkin kepada kemajuan pembangunan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Dan beauty untuk wakaf ini ialah semua golongan masyarakat dapat kita salurkan bantuan. Terdapat juga saudara-saudara kita sama ada yang Islam dan bukan Islam.
0: Datuk Ramlan Awang Ali. Dimpoton do Muiz, monimung maza pemutungan wakaf buhanan kodimpot tahulizong linggit do taun diti. Gisambay no kiva hobi saibu 200 manakaday masa pemutungan wakaf buhanan papagumpit pakakalaja id kapalintan pagun om pisampuvan. Namot dino pinatanto da Muiz buhan kasidsam sabagi buhan wakaf pagun saba. Miampay kapoy maganan pisosomo kanjul ontok tadaw kaiso diti idhintun sa ada Wisma Muiz Kota Kinabalu. Dabo si Datu Ramlan, pinggi sama na kamay, montok po pati hambus, papapantod. Talotian, tuhun magigison, kakamay wakaf om nagi mangunsub, may habi ginumu tasasanguhun om bogisan koperat popobas wakaf. Balanja wakaf sabah binagi kuma apat tasibu tagazo, ino na po nga tabung am, kahidasan, pambalajalan om tasibut katundan. Vokon kavosian wakaf inakapanaw na po kampay na kapatondaan kolinik mapanaw masa wakaf koperat. Subay ko sa kaday montok katundan iso hinaminon apat loting id tawaw. Kuang hobi apat ngatus to binay kavavagudo mantad patotong ko pogun pisoso mo umampasat ababasan ijtimak amal islami mualaf madani ijman nasatan kabansaan duvongay bu duvongay padam onom. Ababasan kanju sa hinay tahu tadaw id ko ta kinabalu tumimpun do ko tahu gisam kohimo vuhan ko sizam diti. Nabo si mahingan patunod ko pisan kabuon Islam Malaysia Jakim Datu Dr. Sirajuddin Suhaimi ababasan din na po nga montok papawakas kapamalotian Islam suvay kamogyum di kiva kabahan doy di mamampasat ngavi. Ababasan ni Ponjulon patitikid duva taon dino papatonda magisusuvay babasan kampay na panisan tilawah Al-Quran hafazan pibayan azan om ikama om nagi nasyid. Tutulus kapapakita tanggungan montok papatanto to pinay ngavi kavavago onwan kasivatan do papabu tayhan om kabahan suvay kamamung miyampay opulokis day tatanga tuhun magigison. Id pamubusan kinango suvagoy tituhu do abal. Himo kinaisanon id sabah na kapaswat IPU au ohidas. Nukab dok palintan pogun hongkod panamangan kalajak kasusan sandad. Inka ka neti abal na id pogun nuhu di Jenora Mahin mantad bogisan berita ehwal semasa om pinadahin di Dennis Primus dead boss kadazan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

0: 明日は会うと思います。
1: Tak pernah kong afi de baina jam ko onom pat ngobrom si zamini ta dong se vabe de pagunta ko ma kivado duvo ko paihan song hamin i pohom buson ko.
2: Kasayimbaan bos karazan, manak diyozu kapaihan.

Iya, tapi kong avika pasavan, montok do to kosong avian, hobi no koso i kiva do kuko maon doi dahabus. Ayo no, o pasavo no to pneng avi do moguno do tokop kabang om todung sangyan doi dahabus kyo i timpu bay no tu au avasi koso van diho tongus tasamut asamut koso o tongus i pobo on toko doi timpu bay no. Tadi kada hivai mo aniti menginum gumuan do menginum do faig faig i tapuak ya ihano ngavi openuan do tokau montok do tokau mai do umahig tokau mantad do kiva do toluo ontok do toluo sebab no do hisun diho. Tadi pasovo nagi tapi nang ngavi do kadada do patutud pengukab kada pada umifad pada matutud kya intim po bay no tu asabi kaso do lumalad o tapoy o bin kaso tu magadaw o timpo bay no. Dari kana umahi sikina fo bagu o makina ngo bagu tokoda hoso tumne ko miampai di Hayden Hansan on swimming twist tadaw kalamazan om timbagos pipusan kadi Amadeus Joponi.